0: PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah pada 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43 ribu siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi sudah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat. Dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
2: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
3: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke. Kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43 ribu anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali dan ke depan diharapkan semakin banyak dan khususnya di kota-kota besar, di Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
2: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan Sekolah Rakyat Rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, Sada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut mengantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
5: Untuk persiapan yang saya siapanku dari latihan disiplin juga dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
4: Sementara itu, Kepala SMK Kertanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
3: Terima kasih di menjadi sang juara prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan, prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
4: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kertanegara Wates di ajang LKS Nasional. Setelah pada tahun sebelumnya, sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Aruh Kusuma melaporkan.
0: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
6: Itu peluang luar biasa perkembangan kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
7: kita... Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tukurin Kiharjian mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang di...
1: Bagian dari menindaklanjuti
7: bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
6: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun kedepan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Menkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
6: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Afiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Network ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah IDGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkreta dan kondisi bersama Aldi dan juga Ekraf.
7: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfredo Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Menkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personel BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
8: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul.
9: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
8: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat perumahan, karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat, apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah
9: sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya, yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respons seluruh titik api secara bersamaan. Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stutter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I'd like to say congratulations to the Indonesia people that stand to the public Indonesia, the government of Indonesia, the parliament of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers and mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something to our heart, from the embassy and from the citizens community. Say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta Sailan mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari berbagai ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semualah ya yang ada di kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan kebutuhan besar Palestina.
1: Salah mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun, belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: di Asta Cita.
1: Saudara pendengar, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu, penjajahan harus dihapuskan. Ini adalah amanat undang-undang konstitusi kita. Berangkat dari hal inilah, maka kembali sejarah telah mencatat bahwa kontribusi kita sebagai warga bangsa untuk kepentingan perdamaian dunia telah melahirkan pahlawan-pahlawan perdamaian, telah melahirkan contoh suri teladan yang baik bahwa ternyata pengorbanan kita bukan hanya dalam isapan jempol semata, tapi itu dibuktikan dengan berani berkorban, berani kehilangan nyawa demi kepentingan yang terbaik, perdamaian dunia. Saudara pendengar, perdamaian tentunya sebuah kondisi yang sangat dirindukan oleh seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Atas nama cintalah, perdamaian dunia akan bisa lahir, akan bisa diciptakan. Dan tentu ketika bicara kepentingan, maka kepentingan-kepentingan yang normatif, yang positif, yang semata semuanya itu diarahkan untuk menciptakan perdamaian dunia, itu tentu yang harus kita upayakan dan kita harus lahirkan. Berangkat dari perdamaian inilah, maka silaturahim, persatuan dan kesatuan atas nama apapun itu akan bisa tercipta. Perdamaian bisa memacu peningkatan kesejahteraan dan kebersamaan hidup yang lebih berguna, punya nilai manfaat bagi seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

luar Nusantara, tempat sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: ya. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Cuacanya cerah siang ini ya, dan memang ya karena kita memasuki musim kemarau, jadi memang pasti terik ya. Tapi tadi malam sampai tadi pagi ini kayaknya kerasa banget dinginnya ya. Dan pendengar, Gubernur Jawa Barat kabarnya menyoroti maraknya konsumsi obat keras tertentu dan minuman keras ilegal di kalangan remaja. Ia menyebut pembeli obat keras jenis tramadol di Jawa Barat itu banyak berasal dari kalangan anak di bawah usia 17 tahun. Menurut Gubernur, kondisi itu perlu mendapatkan perhatian serius karena penggunaan obat keras oleh remaja dinilai dapat berdampak pada perilaku dan kehidupan sosial mereka. Dedi juga menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tapi juga dapat merembet pada hubungan anak dengan keluarga hingga perilaku sosial. Ia bahkan menyinggung adanya kasus kriminal di Purwakarta yang melibatkan seorang cucu terhadap kakeknya. Menurut Dedi, kasus itu menjadi salah satu contoh ekstrim yang menunjukkan adanya persoalan perilaku pada sebagian remaja. Dedi mengaku khawatir fenomena konsumsi obat keras di kalangan remaja dapat mengganggu upaya membangun generasi muda yang berkualitas. Karena itu ia menegaskan persoalan tersebut harus segera ditangani. Selain konsumsi obat keras, Dedi Mulyadi juga menyoroti fenomena kriminalitas jalanan yang melibatkan anak muda di Jawa Barat. Ia menyebut pelaku kriminal jalanan saat ini banyak berasal dari kelompok usia muda dengan rata-rata usia sekitar 25 tahun.

setempat memilih membagi peran. Desa mengurus fasilitas pendukung, komunitas warga yang menjalankan operasi di lapangan. Skema ini diambil mengingat tingginya volume limbah harian di Babakan. Warga aslinya ada 4.600 jiwa, ditambah keberadaan 103 pondok pesantren dengan 12.000 santri pendatang. Ada lebih dari 16.600 orang yang beraktivitas saban hari. Dan dalam penerapannya, operasional penanganan sampah tersebar ke beberapa simpul komunitas. Kabarnya terdapat unit pencacah plastik keras di Blok Barat, lokasi pemilahan di Tegal Tebu, serta instalasi Masaro di Blok 6 untuk pengolahan pupuk organik. Dan pemerintah desa mengambil posisi sebagai fasilitator legalitas dan tempat operasional. Sementara urusan pembuangan sampah rumah tangga dan pesantren diserahkan sepenuhnya kepada armada roda 3 milik komunitas. Soal perputaran uang, aliran dana dari hasil pengolahan limbah sama sekali tidak masuk ke struktur APBDes. Desa tidak memotong atau mengelola pendapatan dari hasil penjualan pupuk maupun biji plastik. Meski begitu, skema berbasis komunitas ini juga mulai membentur batas kapasitas. Kabarnya mesin penggiling plastik di Blok Barat sering mengalami kendala teknis akibat beban kerja harian, sementara pengangkutan bak kontainer DLH di area pesantren juga sering terlambat. Dengan anggaran dana desa yang terbatas, pihak desa kabarnya saat ini mendorong intervensi tambahan dari DLH Pemkab Cirebon. Bantuan berupa permajaan mesin pengolah serta ketepatan jadwal angkut kontainer dinilai mendesak agar sistem yang sudah berjalan di tingkat bawah ini tidak berhenti di tengah jalan. Informasi ini saya dapatkan dari Radar Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: This is Hits. Here we go.

Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS menutup seluruh akses wisata ke Gunung Bromo, Jawa Timur. Dan pendengar, penutupan ini kabarnya dilakukan menyusul kebakaran hutan yang semakin meluas di area kaldera Bromo. Hingga Sabtu 8 Agustus malam, kobaran api juga terus menyala akibat tiupan angin kencang. Seiring meluasnya kebakaran, Balai Besar TNBTS juga memutuskan menutup seluruh akses kunjungan wisata ke kawasan Gunung Bromo. Penutupan diberlakukan mulai Sabtu tanggal 8 Agustus pukul 22 waktu Indonesia Barat atau tadi malam hingga batas waktu yang belum ditentukan. Belum ada penjelasan apakah di dalam kawasan tersebut ada wisatawan yang terjebak kebakaran. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahya Nugraha mengatakan penutupan dilakukan untuk mendukung efektivitas proses pemadaman. Penutupan berlaku di seluruh pintu masuk kawasan TNBTS. Pintu itu juga meliputi Comoro Lawang di Kabupaten Probolinggo, Wonokitri di Kabupaten Pasuruan. Pintu masuk lain yang ditutup adalah Jemplang dan Coban Trisula, Kabupaten Malang. Satu lagi pintu masuk yaitu di Senduro, di Kabupaten Lumajang. Dengan penutupan itu, seluruh aktivitas kunjungan wisatawan ke kawasan Gunung Bromo dihentikan sementara. TNBTS akan membuka lagi setelah dinyatakan aman dari kobaran api. Bagi masyarakat atau pengunjung yang telah melakukan pembelian tiket secara dalam jaringan atau daring selama periode penutupan, pihak pengelola juga memberikan opsi penyesuaian jadwal ulang atau reschedule atau pengembalian dana atau refund. Proses pengajuan jadwal ulang atau pengembalian dana tersebut juga dapat dilakukan dengan cara melengkapi formulir khusus. Formulir bisa didapat melalui administrator aplikasi pemesanan daring TNBTS. Pengelola Balai Besar TNBTS menghimbau masyarakat, wisatawan, serta pelaku jasa wisata menghentikan seluruh aktivitas di kawasan. Masyarakat dan pengunjung juga diminta aktif menjaga kawasan TNBTS dari bencana kebakaran lanjutan. Gunung Bromo adalah salah satu tujuan wisata di Jawa Timur yang sangat terkenal baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Gunung Bromo memiliki ketinggian 2614 meter dari atas permukaan laut dengan udara yang sangat dingin. Salah satu daya tarik Gunung Bromo adalah adanya kaldera atau kawah gunung dengan garis tengah ratusan meter. Kawah ini juga dikelilingi oleh lautan pasir yang amat luas sekitar 10 km persegi. Pro 1 masih bersama Anda.

kalau misalnya masih ada di antara kita yang masih melakukan mom shaming ya. Mom shaming ini adalah tindakan mengkritik, menghakimi atau merendahkan seorang ibu terkait pilihan pola asuh, keputusan merawat anak hingga penampilan fisiknya. Perilaku ini bisa terjadi secara langsung maupun lewat media sosial. Seringkali datang dari orang terdekat seperti keluarga, teman, atau sesama ibu ya. Dan salah satu contohnya bukan hanya saja soal pengasuhan begitu ya, atau mungkin bentuk fisik setelah melahirkan, tapi juga mengenai sesar begitu ya, cara melahirkan sesar atau normal. Kadang-kadang ini juga secara sadar atau tidak sadar terucap begitu ya, bahwa lahiran dengan secara normal itu adalah lebih baik dibandingkan dengan menggunakan sesar ya. Dan beberapa orang yang atau beberapa ibu yang melahirkan secara sesar itu juga tidak selalu atas pilihannya sendiri, tapi juga karena memang diagnosa dari dokter yang mengharuskan untuk melakukan operasi sesar dalam melahirkan anaknya. Dan hal ini kalau misalnya terucap begitu ya dan didengarkan oleh seorang ibu, ini tentu juga akan menyakitkan dan tentu ini juga dampaknya akan sangat berbahaya. Ibu memiliki peran yang besar dalam pengasuhan anak, namun salah satu tantangan yang kerap dihadapi oleh ibu itu adalah mom shaming atau bentuk penghakiman atau kritik yang berkaitan dengan cara ibu mengasuh, merawat anak, dan juga cara melahirkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi ibu yang mungkin baru melahirkan, terlebih mom shaming seringkali justru datang dari orang terdekat. Bahkan mungkin orang yang harusnya mengerti atau bahkan mungkin tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Spesialis kesehatan jiwa Dr. Elvin Gunawan SPKJ juga menuturkan ibu yang baru melahirkan seringkali harus menghadapi baby blue syndrome. Apabila gagal beradaptasi, stres yang dialami ibu bisa semakin parah dan berakhir menjadi postpartum depression atau anxiety. Dan pendengar, jika tidak ditangani dengan baik, rasa bersalah yang dirasakan ibu bisa terus meningkat. Gejala ini akan muncul setelah 6 bulan seperti penarikan diri hingga terlalu cemas. Dalam beberapa kasus, apabila kurva pertumbuhan dan perkembangan anak menurun, kondisi ini juga seringkali juga dapat memperparah kondisi psikologis ibu. Jadi jaga mulut ya, jangan sampai kita melakukan mom shaming.

0: Bakti Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih, kamu tuh. Aduh, suka enggak dengar omongan istrinya. Kali ika semua nol. Gimana ya, sih?
0: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kali ika nol semua sebelah sama kamu.

0: tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Nadi Astacita.
1: Diciptakan alam pria dan wanita, itu sebuah senandung lagu yang dilahirkan oleh seniman bangsa kita. Tentunya di era yang semakin modern ini, sosok perempuan atau sosok wanita bagi kita sebagai bangsa dan negara Indonesia sangat memiliki sesuatu yang patut kita jadikan renungan, bahkan pegangan untuk bisa menghormatinya. Kita punya banyak tokoh pahlawan perempuan. Kita juga punya banyak sosok perempuan yang ada di segala aktivitas kehidupan masyarakat. Dan disinilah ternyata wanita utama, perempuan utama adalah sosok yang sangat bernilai, di mana dari rahimnya lah kelak konon akan lahir para putra dan putri terbaik bangsa. Karena itulah, dimanapun adanya sosok perempuan, termasuk wajib bagi kita untuk menghormati dan memuliakannya. Tentu kita sadar bahwa ibu kita adalah perempuan. Dalam keluarga kita pun tentu misalnya ada yang memiliki anak atau kakak atau adik, bahkan tante atau bibi yang notabene jenis kelaminnya perempuan. Jadi terlepas dalam kehidupan ini ada takdir yang tidak bisa kita hindari, bahwa gender kita, jenis kelamin kita ada laki-laki dan perempuan. Ternyata setelah didalami semuanya, itu tidak harus dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah setara, dan perempuan pun juga memiliki hak yang sama dalam ikut membantu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di Facebook yang mengklaim pemerintah ingin mematikan warung di desa melalui program koperasi desa atau kopdes merah putih. Cek fakta, hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas, cek fakta, pemerintah menegaskan bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih bukan untuk mematikan warung kelontong maupun UMKM di desa. Kopdes justru dirancang untuk melengkapi dan memperkuat ekosistem ekonomi desa. Selain itu, Komdigi juga menyatakan bahwa narasi yang menyebut pemerintah ingin mematikan warung di desa karena adanya Kopdes Merah Putih merupakan hoax. Pemerintah menegaskan Kopdes akan berkolaborasi dengan warung, bumdes, dan pelaku usaha desa, bukan menggantikannya. Kesimpulannya, pendengar, klaim yang menyebut pemerintah ingin mematikan warung di desa karena program Kopdes Merah Putih adalah tidak benar dan termasuk kategori misleading content karena memelintir informasi mengenai tujuan pembentukan Kopdes Merah Putih sehingga menimbulkan pemahaman yang keliru.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masalah sampah dan ancaman kenakalan remaja diselesaikan sekaligus dalam satu wadah kegiatan di Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Jadi melalui kelompok pemuda peduli lingkungan bersih PPLB, anak-anak muda di kawasan pesantren ini diajak mengolah limbah lingkungan menjadi ajang pelatihan karakter dan aksi sosial yang produktif. Kelompok PPLB diisi oleh pemuda lulusan sekolah hingga perguruan tinggi yang memilih peduli pada kebersihan kampungnya. Dan setiap hari pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, mereka ini sudah bergerak mengoperasikan kendaraan roda 3. Fokus utama mereka adalah menyisir permukiman warga, mengumpulkan kertas HVS, mengemas EPP hingga barang rongsokan yang masih memiliki nilai guna. Tidak hanya mengurus sampah umum, PPLB kini mengambil peran strategi dalam mengolah limbah makanan dari program MBG. Di Desa Babakan terdapat 4 titik penyedia MBG. Sampah sisa makanan dari keempat titik ini seluruhnya disalurkan ke PPLB untuk diolah kembali menjadi pupuk organik berkualitas. Ketua PPLB Desa Babakan Yazid mengungkapkan bahwa pembentukan gerakan ini sejatinya dipicu oleh penyebaran aktivitas anak-anak usai muda jam sekolah ya. Dan dibandingkan keluyuran tanpa arah yang berpotensi memicu tindakan negatif, wadah ini hadir sebagai solusi pelatihan yang konkret. Menurut Yazid, memberi mereka kesibukan yang jelas jauh lebih efektif daripada sekedar memberikan imbauan moral. Di lokasi pengolahan sampah, para pemuda dilatih untuk disiplin memilah materi dan juga memahami proses daur ulang. Kedepannya PPLB rencananya memperluas inovasi dengan memanfaatkan abu hasil pembakaran TPS untuk diproduksi menjadi paving block. Meski rencana tersebut masih tertahan karena membutuhkan bangunan penyimpanan alat yang permanen serta pengujian ketahanan laboratorium, semangat para pemuda ini juga ternyata tidak surut. Aktivitas pengelolaan sampah MBG maupun rongsokan ini juga sepenuhnya dikelola mandiri oleh kelompok PPLB. Tidak ada speser pun pendapatan atau hasil pengolahan yang disetorkan ke pihak desa. Jadi seluruhnya itu diputar kembali untuk mendukung operasional kelompok, perawatan armada kerja, serta keberlangsungan kegiatan para pemuda setempat. Desa bertindak menjaga agar wadah pelatihan ini terus berjalan secara berkelanjutan. Keren ya. Informasi ini saya dapatkan dari Radar Cirebon.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Mendengar persoalan sampah yang membuat pusing, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon tidak berlaku di Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin. Ketika TPS liar menjamur di mana-mana dan armada kabupaten kewalahan, Desa Babakan justru mencatatkan cerita berbeda. Sampah selesai di tingkat desa, bahkan disulap menjadi produk bernilai ekonomi tinggi bernama pupuk Masaro. Beban Desa Babakan sebenarnya tergolong berat, penduduk aslinya adalah 4.600 jiwa. Tapi ada magnet besar di sana, keberadaan 103 pondok pesantren dengan jumlah santri pendatang mencapai 12.000 orang. Jika di total ada lebih dari 16.600 jiwa yang beraktivitas setiap hari. Dan bisa kita bayangkan volume limbah buangnya jika tidak ditangani secara serius, Babakan bisa tenggelam dalam lautan sampah. Namun Babakan memilih bergerak melalui instalasi pengelolaan sampah Masaro di Blok 6 RT 06 RW 06 di atas lahan seluas 600 meter persegi yang berbatasan langsung dengan Desa Tangkil, Kecamatan Susukan. Fasilitas ini juga sudah beroperasi aktif selama 7 tahun. Setiap hari 2 unit kendaraan roda 3 bergerak menyisir pemukiman warga. Proses teknis di instalasi ini juga terstruktur rapat dan mengusung konsep zero waste. Sampah yang datang tidak langsung dibakar, melainkan dipilah secara ketat. Benda keras seperti batu, kaca, dan besi disisihkan manual agar tidak merusak mesin. Setelah itu sampah masuk ke mesin pemilah mekanis untuk dipisahkan menjadi dua kategori, basah atau organik dan kering anorganik. Limbah basah atau organik langsung diproses menjadi pupuk kompos dan pupuk cair. Dari 3 ton sampah, instalasi ini mampu menghasilkan sekitar 10 kantong plastik pupuk berkualitas. Sementara itu sampah kering dibakar menggunakan 2 unit tungku pembakaran hemat energi berkapasitas total 3 ton tanpa memerlukan pasokan gas atau BBM khusus. Dan hebatnya, asap hitam pekat hasil pembakaran tidak seutuhnya dibuang ke udara bebas, melainkan ditangkap menggunakan sistem penyaringan dan pencucian asap. Material hasil filter ini juga kemudian diolah menjadi bahan campuran pestisida organik. Abu sisa pembakaran pun dimanfaatkan kembali sebagai campuran pembuatan kompos. Produk unggulan dari instalasi ini adalah pupuk organik merek Masaro. Hasilnya nyata dan diminati banyak pihak dari luar pulau. Dan hasil penjualan pupuk Masaro ini maupun produk olahan lainnya tidak masuk ke rekening kas Desa Babakan. Keuangan dikelola penuh oleh manajemen instalasi untuk menutupi biaya operasional harian, permajaan alat, serta membayarkan upah bagi 6 orang karyawan lokal yang bekerja setiap hari. Pemerintah Desa Babakan mengambil posisi sebagai fasilitator penyedia lahan dan perizinan. Masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, saatnya saya sampaikan berita kehilangan. Berita kehilangan STNK motor atas nama Ivan Fadilah Abidin. Telah hilang satu buah berita kehilangan STNK motor atas nama Ivan Fadilah Abidin, nomor polisi E-2342-DJ, merek Honda hitam tahun 2021, nomor rangka MH1JM0211 MK335254, nomor mesin JM02E1335195. Barang tersebut hilang pada Rabu 13 Mei 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat, wilayah Kesenden, Kejaksan. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Ivan Fadilah Abidin. Alamatnya di Jalan Stasiun nomor 12E RTRW 005006 Kesenden, Kejaksan, Kota Cirebon. Masih terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Rosa tuh masih bersama Anda 94,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Saya sampaikan berita panggilan sidang atas nama Kastini binti Carto. Ditujukan kepada saudara Kastini binti Carto, alamat terakhir di Jalan Perjuangan 3, RT 003 RW 006, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan Senin 20 April 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara 891/PDT.G/2025/PA.CN dalam perkara cerai talak antara Sarip bin Kadrawi sebagai pemohon melawan Kastini binti Carto sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatiannya. Terima kasih. Dan berikutnya juga saya sampaikan berita pemanggilan sidang atas nama Danang Suharmono bin Kosim. Ditujukan kepada saudara Danang Suharmono bin Kosim, alamat terakhir di Suradinaya Selatan Gang Nyata, nomor 117 RT 006 RW 008, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Selasa 21 April 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 05 Bypass Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 883/PDT.G/2025/PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Eni Rosiana Asep binti Muhammad Sidik Asep H.

sebagai pemohon melawan Danang Suharmono bin Kosim sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai jurusita pengganti, panggilan ini juga merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatiannya. Terima kasih. Pro 1 masih bersama Anda dan pendengar. Nanti pada pukul 10 Anda bisa ikuti Idola dengan tema berani jadi diri sendiri tanpa takut kalah atau gagal. Nanti akan ada adik-adik kita Azahra Salvina Rahardian dari SDN Taman Kalijaga Permai Kota Cirebon, dan juga ada Kirana Putri Aulia Sandi dari SDSI Al-Farabi Kabupaten Cirebon. Dan tentu nanti akan dipandu oleh Iskandar Zulkarnain. Sampai di sini saya Nono Kartono temani Anda pendengar, nanti Iskandar Zulkarnain bersama Anda hari ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan adalah novel yang mengisahkan kehidupan Dewi Ayu, seorang perempuan cantik yang lahir dari keturunan Belanda Indonesia. Cerita dimulai dengan kebangkitannya dari kematian setelah 21 tahun. Latar belakang novel ini mencakup masa penjajahan Jepang hingga era reformasi di Indonesia. Dewi Ayu diperkosa oleh tentara Jepang dan melahirkan 4 anak perempuan yang masing-masing mengalami nasib tragis. Meskipun berwajah cantik, hidup Dewi Ayu penuh dengan penderitaan dan kekerasan. Anak-anaknya seperti Alamanda yang membenci kecantikan karena melihatnya sebagai kutukan, mengalami berbagai masalah. Novel ini menggambarkan bagaimana kecantikan fisik bisa menjadi sumber penderitaan dalam konteks sosial yang keras. Kurniawan menggunakan gaya pencitraan yang penuh dengan simbolisme dan realisme magis, menciptakan kisah yang kaya dengan lapisan makna melalui perjalanan hidup Dewi Ayu dan keluarganya. Novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti kekerasan, cinta, dan harapan dalam masyarakat yang terbelah oleh sejarah dengan penuh kekerasan. Cantik Itu Luka memberikan pandangan mendalam tentang kehidupan manusia dan kompleksitas sejarah Indonesia.
1: Esensi Buku. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, selamat siang dan terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain, senang sekali dapat kembali menjumpai Anda melalui Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan juga FM 89,1 MHz. Untuk edisi Minggu 9 Agustus 2026 ya. Dan pendengar RRI Cirebon, untuk hari Minggu dari mulai pukul 10 sampai pukul 11 seperti biasa akan kami hadirkan Idola. Baik, selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Dari bakat luar biasa hingga ide tanpa batas, inilah Idola, wadah edukatif dan kreatif tempat anak Indonesia bersinar, berprestasi dan mengekspresikan karya. Menemani hari Minggu adik-adik dari jam 10 hingga jam 11 siang.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, adik-adikku tercinta yang mungkin sekarang ini sudah mulai standby ya di radio masing-masing di rumah ya. Oke, siang hari ini kita akan tentunya menghadirkan Idola kembali di hari Minggu 9 Agustus 2026. Hari ini kita akan mengetengahkan temanya, yaitu berani jadi diri sendiri tanpa takut kalah atau gagal ya. Nah, tapi adik-adik yang ada di rumah, di studio Pro 1 RRI Cirebon kini sudah hadir ya teman-teman adik-adik semuanya. Yang pertama Kak Iskandar, kenalkan nih. Wih, dipanggilnya Kak Iskandar. Ini ada, yang pertama ada Azahra Salvina Rahardian ya. Asal sekolahnya dari SDN Taman Kalijaga Permai, Kota Cirebon. Oke, yang mana nih? Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Yeah. Yang mana nih Azahra, yang mana nih?
2: Saya dong.
0: Oh, saya dong. Ini Azahra ya. Azahra Salvina Rahardian, asal sekolahnya dari SDN Taman Kalijaga Permai, Kota Cirebon. Nah, berikutnya juga adik-adik di rumah, ini di studio RRI juga ada adik kita, ada teman kita nih ya. Ada Kirana Putri Aulia Sandi, asal sekolahnya dari SDSI Al-Farabi, Kabupaten Cirebon. Selamat pagi,
3: pagi.
0: Kirana, wih, ya. Ceria sekali. Terima kasih ya,
3: ya, sama-sama.
0: Sudah hadir di RRI Cirebon untuk siang hari ini. Jadi di studio tidak hanya ada Kirana sama Azahra saja nih, karena di sini juga hadir juga ada ayahnya dari Azahra, ada Bapak Ardian. Selamat pagi Pak Ardian.
4: Pagi.
0: Oke, panggilnya ayah, papa atau siapa nih Azahra?
3: Papa.
0: Papa. Oke. Kemudian juga selain ada papahnya Azahra, di sini juga ada mamahnya Kirana ya?
3: Iya.
0: Ada Ibu Amel. Selamat pagi Ibu Amel. Oke, terima kasih Pak Hardian dan juga Ibu Amel yang sudah hadir di RRI Cirebon juga. Nah, adik-adik yang sekarang sedang mendengarkan RRI Cirebon, nanti juga silakan adik-adik bisa bergabung ya. Bisa bergabung di sini melalui telepon di 0231 8493259. Kemudian juga adik-adik bisa kirim-kirim pertanyaan tuh, barangkali mau tanya-tanya sama Azahra atau mau tanya-tanya ke Kirana, boleh ya. Atau mau nanya ke mamahnya atau nanya ke papanya. Silakan, nanti bisa ya bergabung melalui telepon sekali lagi di 0231 8493259, dan juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 935. Jangan lupa adik-adik, adik-adik juga selain bisa mendengarkan acara Idola ini melalui RRI ya, AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan juga FM 89,1 MHz, Adik-adik juga bisa menyaksikan langsung nih ya melalui YouTube channel RRI Cirebon. Ini kita lagi live ya. Ya, lagi live di YouTube channel RRI Cirebon. Oke, kalau gitu saya mau tanya dulu nih, Kak Iskandar mau tanya ke Azahra. Azahra dulu nih. Nah, Azahra ini kan hobinya menyanyi ya?
3: Iya.
0: Prestasinya ternyata adik-adik, Azahra ini punya prestasinya ini pernah menjuarai juara satu menyanyi kategori A di El Tropico Cafe ya. Betul ya, Pak ya? Kemudian juga pernah juara satu juga menyanyi kategori A di North Beach Cafe Tegal. Sampai ke Tegal juga nih.
4: Betul.
0: Wah, luar biasa ya. Kemudian juga juara satu kategori B di Cimory Tegal juga. Oke. Kemudian juga juara dua kategori B di Mitra 10 akun Instagram @laura.arni gitu ya. Oke, juara 2 ya kategori B di Mitra 10. Nah, saya mau Kak Iskandar mau tanya dulu nih ke Azahra. Azahra, belajar nyanyinya sejak TK atau pas SD?
3: Belum sekolah.
0: Sekarang belum sekolah?
4: Dari belum sekolah.
0: Belum sekolah. Kak Iskandar sampai kaget nih. Berarti dari belum sekolah iya. Udah belajar nyanyi. Belajarnya ke siapa?
3: Papa.
0: Ke papa? Bener, Pak.
4: Belajar sendiri, Pak.
0: Belajar sendiri? Itu gimana sih? Awalnya gimana? Kok tahu-tahu seneng nyanyi gitu gimana sih?
3: Awalnya dari orang-orang yang suka nyanyi tuh. Jadi aku suka ikut nyanyi. Enak.
0: Seneng ya?
3: Seneng
0: ya, soalnya nyanyi gitu ya.
3: Iya.
0: Nah, terus belajar selain otodidak gitu, kemudian sama papa gimana? Didukung juga sama papa ya?
3: Didukung.
0: Kalau sekarang kelas berapa sih, Pak?
4: Kelas 3.
0: Sudah kelas 3 ya?
4: Baru kelas 3 berarti.
0: Baru kelas 3 sekarang ini ya. Oke. Nah, ini juara satu. Ini kelas berapa waktu juara satu nih?
4: Kelas.
0: Waktu di.
3: Kelas.
0: El Tropico.
3: Kelas satu.
0: Kelas satu sudah juara satu. Waktu itu inget nggak Azahra nyanyi apa waktu itu?
3: Lukisan Indonesia.
0: Lukisan?
3: Indonesia.
0: Coba sedikit aja gimana nyanyinya.
3: Lu.

0: keren ya. Nah sekarang udah kelas 3, terus juga juaranya sudah banyak. Nah kalau apa namanya, terus punya cita-citanya apa sih? Ini kan juara nih, juara nyanyi. Cita-citanya apa? Apakah memang mau jadi penyanyi atau mau jadi dokter, mau jadi presiden?
1: Penyanyi.
0: Mau jadi penyanyi? Wah, gimana nih, Pak? Didukung nggak nih, Pak?
2: Dukung selalu.
0: Dukung selalu. Mamahnya bagaimana? Dukung juga?
2: Dukung, ya. Bahkan coach pribadi sebetulnya mamahnya.
0: Oh, coach pribadinya nih mamahnya?
2: Mamahnya,
0: ya. Wih, keren.
2: Jadi saya coach tembakan sebetulnya.
0: Oh, coach tembakan. Oke. Okay. Nah, sekarang Kak Iskandar mau ke Kirana nih. Okay. Kirana asal sekolahnya di SDSI Al-Farabi Kabupaten Cirebon ya. Ini hobinya mendongeng.
1: Iya.
0: Punya prestasinya yang pertama juara 1 Pildacil. Benar ya?
1: Betul.
0: Oke, kemudian juga juara 1 mendongeng, juara 1 storytelling ya.
1: Iya.
0: Juara 1 lomba bertutur tingkat kabupaten. Juara 1 lomba bertutur tingkat provinsi. Juara lomba bertutur tingkat nasional juga ya, nyampe ya. Itu juara berapa tuh?
3: Itu masuk 10 besar.
1: Iya, masuk 10 besar.
0: Sudah masuk 10 besar. Oke, keren ya. Kemudian juga juara 1 lomba Pildacil tingkat Ciayu Majakuning, juara 1 lomba mendongeng tingkat provinsi, juara 1 lomba puisi juga.
1: Iya.
0: Puisi, dongeng ya. Kemudian juara 1 lomba hafalan surat pendek ya.
1: Iya.
0: Wow. Juara 1 lomba ngedongeng bahasa Cirebon.
1: Betul.
0: Emang wong Cirebon?
1: Iya,
0: wong asli.
1: Cirebon asli.
0: Wih, pantesan wong Cirebon asli ya. Keren lah ya. Terus ini juara 1 lomba ngedongeng bahasa Cirebon tingkat kecamatan, juara 1 ngadongeng bahasa Cirebon tingkat Kabupaten Cirebon, juara 1 lomba juara 1 lomba dai tingkat kecamatan, juara 1 lomba dai tingkat kabupaten, peserta lomba dai tingkat provinsi sampai provinsi ya.
1: Betul.
0: Itu masuk 10 besar.
3: Enggak, gagal kalau ini.
0: Oh, provinsi. Yang ini gagal nih.
1: Iya, gagal.
0: Tapi nanti bisa dicoba lagi.
1: Iya, betul,
0: ya.
1: Bisa dicoba lagi.
0: Terus juara 1 lomba pidato bahasa Indonesia tingkat kecamatan. Iya. Nah, Kirana Putri Aulia Sandi ya. Nih, Kirana ini kan hobinya mendongeng.
1: Iya.
0: Nah, ini pertama kali suka dongeng nih. Pertama kali bisa dongeng gimana nih? Dari mana?
1: Waktu kelas 4. Soalnya waktu kelas 4 itu dari sekolah aku dipilih buat lomba bertutur langsung tingkat kabupaten.
0: Wih, gitu.
1: Terus dicoba-coba, latihan terus menerus tanpa henti dan akhirnya dapat juara 1.
0: Dapat juara 1. Itu kelas 4.
1: Iya.
0: Nah, awal pertama kali suka dongengnya dari kelas berapa?
1: Kelas 3.
0: Kelas 3?
1: Iya.
0: Kelas 3 ya, sudah mulai suka mendongeng. Yang disukain apa sih? Kok suka dongeng? Apanya?
1: Aku suka dongeng itu.
0: Apa karena pernah dengar mama, dengar papa?
1: Aku baca buku, terus aku coba-coba kayak apa ya? Kayak coba-coba ceritain gitu loh dongengnya itu loh. Terus suka gitu.
0: Awalnya dongeng di depan mama papa atau langsung ke teman-teman awal-awal pertama kali?
1: Depan bunda sama ayah.
0: Oh, depan bunda sama ayah. Iya, oke, okay, keren ya. Nah, berarti sekarang udah kelas berapa, Ma?
1: Kelas 6.
0: Baru masuk kelas 6. Jadi dari kelas 4 sampai kelas 6 ini juara terus ya?
3: Awalnya mulai itu dari
1: kelas 1.
0: Oh, puisi, awalnya
3: itu puisi dulu.
0: Puisi dulu. Mm-hmm. Nah, terus
3: kemudian berlanjut dari puisi, coba lagi ke dai. Kemudian dai langsung juara. Terus dikembangkan lagi mengikuti perlombaan yang belum pernah dicoba. Anaknya suka terus mencoba hal baru dan mau pelajarinya. Terus lanjut lagi ke mendongeng. Mendongeng itu hal baru pas kelas 3. Dilanjut lagi ke public speaking, itu belum ditulis, juara 1 juga public speaking.
0: Public speaking?
3: Betul.
0: Juara 1 juga, itu tingkat kabupaten?
3: Enggak, itu antar SD.
0: Oh, antar SD. Iya. Oke. Bisa ceritain nih dari mulai kelas 4 sampai sampai kelas 6 sekarang nih. Cerita dong gimana nih.
1: Jadi waktu awal kelas 1 itu di sekolah itu ada lomba. Nah, lombanya itu ada puisi. Nanti kalau misalnya juara 1 itu nanti masuk kecamatan. Jadi aku ikut lomba, dari kelas aku dipilih buat ikut lomba puisi. Habis itu menang. Terus aku dipilih ke kecamatan. Itu aku paling kecil. Aku kelas 1 sendiri gitu loh.
0: Kelas 1 sendiri ya.
1: Lombanya banyak, ada kelas 3, kelas 4, kelas 6. Gitu. Terus masuk ke 5, masuk 5 besar.
0: Masuk 5 besar.
1: Terus habis itu kelas 2 aku coba-coba nih, aku coba-coba dakwah dai Pildacil gitu kan. Terus waktu itu tuh aku belum belum bisa ngafalnya, jadi aku masih baca gitu. Terus aku hafal-hafal bisa waktu kelas 3, waktu setiap bulan puasa tuh pasti aku ikut lomba Pildacil gitu-gitu.
0: Memang seneng ya ikut lomba-lomba gitu ya. Kenapa sih kok seneng?
1: Karena aku pengen nguatin mental aku, terus aku pengen ada wadah untuk bisa coba-coba hal baru gitu.
0: Oh gitu, suka-suka hal-hal yang baru ya?
1: Iya.
0: Suka-suka yang menantang juga?
1: Iya, suka dong.
0: Pinter ya ngomongnya, bisa jadi penyiar loh.
3: Kalau di rumah suka
0: ini,
3: gitu kak.
0: Kalau di rumah gimana, Ma?
3: Dari kecil itu nggak bisa diem anaknya. Terus kalau di cermin, ada cermin pasti berhadapan.
0: Itu dari mulai kecil udah seperti itu atau gimana?
3: Dari mulai kecil seperti itu. Jadi kalau anaknya memang aktif banget. Makanya kita sebagai orang tuanya harus bisa menyalurkan energi anaknya, harus di bagaimana nih kita lihat, oh ini di sini nih bakatnya. Jadi aku coba dan anaknya itu masya Allah, kalau misalkan ditawarkan kak ada perempuan ini, mau bunda jadi selalu mencoba hal baru. Suka ditantang gitu. Iya. Betul.
0: Okay. Tapi sama ayah bundanya selalu dihukum ya.
3: Selalu dong, kemanapun ya. Sampai ke nasional, terus, ya? Ke provinsi, kita selalu dukung. Masya Allah.
0: Nah, pernah gak sih, nah ini Kak Iskandar mau nanya lagi nih ke Azahra, pernah gak, ke Kirana, pernah gak sih pada waktu pas mau lomba, gak tahu, pas itu,
3: lupa.
0: Blank. Nah, pernah gak?
1: Pernah.
0: Itu gimana tuh?
1: Soalnya waktu itu kayaknya lomba apa ya? Lomba hafalan surat pendek. Itu kan ada selipan pantun. Terus tiba-tiba ngeblank. Soalnya waktu aku pengen lomba itu aku gak ngafalin mainan gitu. Jadi itu adalah kayak gimana ya, pelajaran buat aku sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya kita pengen lomba, kita benar-benar harus fokus, serius, dan harus hafalin apa yang kita pengen tampilkan.
0: Iya. Jadi kita harus jadi diri kita sendiri, ya, terus juga harus fokus kalau mau ikut lomba, jangan takut gagal.
1: Iya, betul.
0: Harus terus ya, semangat gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau Azahra sendiri gimana nih? Azahra, kalau tadi kan teman Azahra nih, Kirana kan pernah ngeblank tuh pas mau lomba, pernah ngeblank. Nah kalau nyanyi nih, pernah nggak sih pas mau lomba, pas mau nyanyi lomba nih, lomba nyanyi, lah kok lupa lirik lagunya? Nah, pernah nggak?
4: Pernah.
0: Waktu itu lagu apa tuh?
4: Lagu apa ya? Ibu lagu. Pertiwi kayaknya.
0: Ibu Pertiwi.
4: Iya. Lagu apa tuh? Gak tahu. Ibu Pertiwi.
0: Terus gimana akhirnya tuh? Bingung di atas panggung atau gimana?
4: Kayak lupa terus langsung lanjutin aja.
0: Oh gitu.
4: Iya.
0: Jadi biar lanjutin aja. Terus waktu nyanyi tuh kan ketemunya sama banyak peserta yang mungkin lebih mungkin usianya juga ya.
4: Iya.
0: Di atas Azahra mungkin ya. Nah itu gimana tuh? Merasa takut gitu nggak?
4: Enggak.
0: Nggak merasa, aduh ini apa, saingan Azahra usianya udah udah besar-besar gitu ya.
1: Iya.
0: Udah ini gitu, gimana? Nggak pernah kayak gitu ya?
4: Enggak.
0: Azhara tetap semangat ya, walaupun persaingannya apa namanya usianya Azhara lebih kecil gitu ya.
4: Iya.
0: Tetap semangat ya, nggak takut ya.
4: Enggak.
0: Nah, punya rencana apa nih ke depan nanti? Mau jadi penyanyi nih?
4: Nyanyi.
0: Idolanya siapa? Ah, idolanya siapa sih?
4: April.
0: April. Wah, April. Kenapa? Kenapa tuh?
4: Karena suka dangdut.
0: Oh, suka dangdut. Bener, Pak.
2: Campur sih pop dia.
0: Oh, campur.
2: Iya. Kalau dia kalau
0: Pak, mohon Pak, Pak, ya coba.
2: Kalau seandainya ada penyanyi yang menurut Azhara itu dia suaranya oke, dia selalu ngamatin gitu kan. Karena kan dia kan juga otodidak kan. Otodidak kan, dari YouTube, dan video-video gitu kan. Jadi dia belajar di situ gitu kan. Makanya seperti ini dari sampai sekarang pun juga masih otodidak gitu kan. Makanya kan persaingan di lomba sana itu kan kita ngelawan on yang sudah ikut kursus ke lama.
0: Betul.
2: Kan. Ini kan Azhara ini kan memang dari otodidak ya itu. Makanya ya jatuh bangun kayak kalah menang kayak gitu. Dia udah dari usia 3 tahun itu gitu
0: kan. Oke, Pak. Nah, ini kan Azhara ini kan nyanyinya sampai sekarang masih terus otodidak ya.
2: Iya.
0: Nah, ada punya apa? Apa namanya? Pemikiran mungkin papahnya atau mamahnya pengen masukin dia ke kursus untuk nyanyi gitu.
2: Lebih ke ini kalau kita lebih langsung ke lapangan gitu kan. Dari kan ini juga asal mulanya nyanyi di sweet 3 tahun itu kita juga lu enggak tahu kalau dia bisa nyanyi. Sebetulnya kita enggak tahu.
0: Oh, gitu.
2: Kita enggak tahu tiba-tiba di ceritanya itu kita lagi makan pecel lele gitu kan. Di Semarang tuh ada orang ngamen. Ada orang ngamen gitu usia 3 tahun kurang atau 3 tahun pas tuh. Azhara ini dia tuh minta uang 2.000. Nah, kami pikir lagi makan mau ngasih ke kotak saweran.
0: Oh, pikirnya mau masukin kotak saweran.
2: Enggak tahu dia maju ke tukang
0: ngamennya
2: itu minta nyanyi. Nah, itu kaget kita
0: sebelum.
2: Dan kita juga sebelum malu juga. Awalnya kok nyanyi gitu kan, kita juga enggak tahu kalau dia berani nyanyi, kita enggak tahu di situ, Pak. Jadi anak asal mulanya dia itu di tempat umum itu yaitu di Semarang itu lagi makan cerai dia maju ke depan nyanyi. Itu lagu pertama kalinya dia nyanyi itu di situ gitu tuh. Nah, pulang dari situ lah akhirnya ya udah kita
0: kesini. Itu nyanyi apa tuh waktu itu pertama kali?
2: Nyanyi.
4: Aku bukan jodohmu.
2: Aku bukan jodohmu.
0: Oh, aku bukan jodoh.
2: Itu masih cadel, suaranya masih enggak karu-karuan, tapi dia berani.
0: Tapi dia berani dia tampil ya.
2: Nah, pulang dari situ lah baru kita akhirnya setiap ada kayak misalnya di mall ada orang yang ngamen, nyanyi. Nah, mungkin kita dari sama-sama sampai sekarang pun kita lebih ke arah kesitunya gitu kan. Jadi ketemu setiap ke musisi jalanan, kemudian di mall-mall, di kafe-kafe, sampai kita makan dia yang maju nyanyi, buat ngelatih vokalnya gitu seperti itu. Sampai sekarang seperti itu.
0: Oh, sampai sekarang jadi paling hanya seperti itu dulu ya. Nah, tapi apa namanya membagi waktu untuk apa namanya Azhara nyanyi gitu, latihan-latihan lah mungkin di rumah latihan juga ya, latihan nyanyi di rumah ya.
4: Latihan.
0: Nah, kalau latihan dari sama mama sama papa?
4: Sama mama.
0: Oh, sama mama aja. Mama penyanyi?
4: Enggak.
0: Oh, enggak.
4: Kalau dulunya tuh papa yang penyanyi.
0: Oh. Benar.
4: Benar.
2: Penyanyi kamar mandi.
0: Oh, papa dulu penyanyi?
4: Penyanyi.
0: Oh, bisa tahu papa penyanyi? Ada fotonya?
4: Ada fotonya.
0: Oh, gitu.
2: Fotonya doang.
0: Oh.
2: Ada suaranya tapi.
0: Terus jadi akhirnya Azhara mau kayak papa gitu.
4: Iya.
0: Mau jadi penyanyi benar-benar.
4: Benar.
0: Oh, mau jadi penyanyi terkenal ya.
4: Iya.
0: Kayak April gitu ya. Kalau April kan dangdut. Nah, jadi sekarang nih suka musik dangdut atau pop atau rock dari sekarang nih. Kalau Azhara sendiri sukanya musik apa? Kalau dangdut kan joget-joget deh, kayak April misalnya. Sukanya apa? Atau masih ini, kadang pop, kadang dangdut. Pernah nyanyi dangdut?
4: Pernah.
0: Pernah? Lagu apa?
4: Insan Biasa.
0: Insan Biasa? Hafal?
4: Hafal.
0: Wih, keren ya. Tapi waktu lomba pernah ada, oh gak mungkin ya kalau lomba nyanyi lagu dangdut ya.
2: Udah.
4: Ada.
0: Oh, ada.
2: Jadi kalau
0: kirain lagunya khusus pop gitu ya, kalau anak-anak kan gitu ya.
2: Kalau lagi
0: pop, ada.
2: Pop, kalau lagi ada dangdut kita ikut dangdut juga.
0: Oh, waktu lagu dangdut nyanyinya lagu apa?
4: Insan Biasa.
0: Insan Biasa. Oh.
2: Juara dua itu ya.
4: Juara Harapan Satu.
2: Oh, Harapan Satu.
0: Oh, Harapan Satu. Ya, nah silakan untuk adik-adik yang ada di rumah boleh ya bergabung ya melalui telepon di 0231849329 dan juga adik-adik yang ada di rumah bisa bergabung juga melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249513. Di studio ini ada teman adik-adik semuanya ya, ada Azahra Salvina Rahardian dari SDN Taman Kalijaga Permai Kota Cirebon, kemudian juga ada Kirana Putri Aulia Sandi ya, asal sekolahnya dari SDSI Al-Farabi Kabupaten Cirebon. Nah, Kak Iskandar ke Kirana lagi nih. Kirana, nah mau denger nih salah satu dongeng apa nih kira-kira yang mau di sampaikan ke teman-teman kita yang ada di rumah. Coba judulnya apa?
1: Judulnya Si Tuba Gendit.
0: Si Tuba Gendit. Oke, coba kita dengarkan bersama ya.

0: melihat seorang nenek sedang berjalan di desa untuk ke rumah Nyai Endit.
1: Endit, Endit, saya mau minta sedekah.
0: Hei nenek tua, ngapain kamu di sini? Cepat pergi dari sini.
1: Saya mau minta sedekah, Nyai. Saya 3 hari belum makan.
0: Tetapi Nyai Endit pun tidak mau beri sang nenek. Dan nenek pun berkata dengan lantang dan keras,
1: Endit, kamu menjadi orang yang kikir, pelit dan tamak. Penduduk desa banyak yang kelaparan, tetapi kamu malah menghambukan makanan-makanan. Aku datang sebagai jawaban atas doa para penduduk desa.
0: Hah? Kau mau menghukumku? Apa tidak salah? Cepat pergi dari sini, Nek.
1: Kamu tidak perlu repot-repot untuk mengusirku. Kalau kamu bisa mencabut tongkat ini, aku akan pergi.
0: Mencabut tongkat? Apa susahnya? Dengan tangan satu saja, saya bisa, Nek. Itu sih kecil iwil-iwil. Nenek pun menancapkan tongkatnya.
1: Coba kamu cabut tongkat ini.
0: Siapa takut?
1: Kamu tidak bisa mencabut tongkat itu. Lihat aku, bisa mencabut tongkat itu.
0: Nenek pun mencabut tongkatnya. Kemudian biarlah air dari lubang tongkat itu.
1: Ini adalah hukumanmu. Ini adalah air mata para penduduk desa, dan kamu akan tenggelam bersama seluruh hartamu.
0: Tolong, tolong! Nenek pun menghilang, dan Nyai Endit pun panik melihat air yang mengalir deras. Nyai Endit pun berusaha menyelamatkan hartanya, tetapi tidak berhasil. Nyai Endit pun tenggelam bersama seluruh hartanya. Pesan moral dari cerita ini ialah kita tidak boleh menjadi orang yang kikir, pelit, dan tamak, serta kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang membawa bingkisan. Saya akhiri cerita ini, semoga berkesan.
2: Oke, keren. Terima kasih,
3: sama-sama.
2: Kirana. Jadi kalau dongeng itu berarti harus ada pesan juga lah ya.
3: Iya.
2: Pastinya harus ada pesan ya. Jadi dari semua cerita ini ada pesan yang baik untuk kita semuanya. Keren. Itu apa namanya, dongeng yang tadi itu pernah di ini kan pada waktu lomba?
3: Iya, itu waktu lomba, di lomba bertutur yang tingkat kabupaten itu, terus tingkat provinsi sama tingkat nasional.
2: Oke. Jadi emang benar-benar hobinya dongeng ya?
3: Iya.
2: Kalau cita-citanya?
3: Cita-citanya banyak sih, aku pengen.
2: Cita-citanya banyak.
3: Iya, aku pengen jadi dokter. Terus aku pengen insya Allah jadi ustazah. Terus juga
2: amin,
3: aku
2: ya.
3: Pengen jadi pendongeng. Terus aku juga pengen sih jadi pemain film juga.
2: Wah, pokoknya semuanya lah ya.
3: Iya.
2: Semuanya pokoknya cita-citanya banyak lah.
3: Iya.
2: Tinggal milih ya, ya bunda ya. Iya. Ya. Oke. Okay. Nanti kita balik lagi ya, kita break dulu lah ya.
3: Oke.
2: Kita break dulu, kita istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan kembali Idola di RRI Cirebon. Baik adik-adik semua yang ada di rumah, nanti kita akan kembali lagi. Kita akan lanjutkan kembali Idola bersama adik-adik kita di siang hari ini, bersama Kirana Putri Aulia Sandi dan juga ada Azahra Salvina Rahardian. Tetaplah bersama RRI Cirebon di program Idola.
4: Kreativitas dan inspirasi anak Indonesia masih akan terus berlanjut. Tetap bersama kami di Idola, Radio Republik Indonesia.

terluar Nusantara, tempat Sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Kreativitas dan inspirasi anak Indonesia masih akan terus berlanjut. Tetap bersama kami di Idola, Radio Republik Indonesia.

0: Kreativitas dan inspirasi anak Indonesia masih akan terus berlanjut. Tetap bersama kami di Idola, Radio Republik Indonesia.
1: Oke, adik-adik, kita lanjutkan kembali Idola. Tepuk tangan dong. Iya, keren nih ya. Di sini ada Azara, ada Kirana, ada bundanya Kirana dan juga ayahnya Azahra juga yang ada di Studio Pro 1 RRI Cirebon. Adik-adik semuanya, kita lanjutkan ya. Saya mau apa? Kak Iskandar mau tanya juga nih ke Kirana. Kirana, ini bagi waktunya gimana nih? Kan dongeng, ya kan? Ikut-ikut lomba-lomba dongeng ke sana, ke sini ya. Nah, itu bagi waktu sama sekolahnya gimana sih?
2: Aku mulai dari pagi. Pagi aku sekolah itu masuknya itu jam 7 lebih 15. Terus aku itu seringnya di sekolah, terus pulang itu jam setengah 4.
1: Setengah berapa tuh pulangnya?
3: Jam 4.
2: Iya, tapi kadang dijemputnya jam 4.
1: Oh.
2: Terus habis pulang sekolah, aku masih pakai seragam. Aku langsung lanjut sekolah lagi, sekolah tahfiz. Terus habis sekolah tahfiz, aku pulang ke rumah, makan, sholat, terus mandi gitu kan, siap-siap. Terus kadang ada les deket rumah. Jadi kalau misalnya pengen les, aku naik sepeda.
1: Les apa? Ikut les apa?
2: Les matematika bahasa Inggris.
1: Matematika bahasa Inggris. Oke.
2: Terus kalau misalnya ada lomba banyak latihan, biasa di sekolahnya latihan atau enggak nanti di rumah pulang dari les latihan malam-malam.
1: Bun, mainnya kapan?
2: aku
1: kayak dari pagi sampai malam ini waktunya padat banget. Enggak ada punya pikiran, Bun mau main, Bun. Ayah mau main, panggilnya siapa? Ayah.
2: Iya,
1: ayah mau main ya gitu. Pernah gak sih kayak gitu?
2: Pernah, soalnya bosen gitu loh. Pengen main, nyoba gitu. Tapi jarang sih kalau main juga. Main gadget juga aku jarang.
1: Jarang? Jadi benar-benar waktunya itu diisi.
2: Iya, kalau libur juga aku latihan. Bukan main gadget. Bukan. Latihan.
1: Ada temen misalnya ngajakin, ayo main Kirana. Gimana?
2: Ya kalau misalnya aku latihan ada lomba, aku nggak ikut dulu. Tapi kalau misalnya lagi kayak nggak ada apa ya, kayak nggak ada lomba gitu, ikut.
1: Jadi berani nolak.
2: Ya.
1: Berani nolak.
2: Karena
1: ya,
2: teman-teman aku juga tahu, ah pasti kamu masih buk lagi lomba-lomba lagi.
1: Oh gitu.
2: Iya, teman-teman.
1: Jadi teman-temannya
2: gitu,
1: udah pada tahu ya.

0: anaknya semakin terbiasa sampai besar itu nggak dikit-dikit main keluar,
1: enggak.
0: Dan teman-temannya itu alhamdulillah mengerti, jadi kalau main di rumah.
1: Di rumah aja.
0: Terpantau
1: ya. Dan mainnya pun mainan-mainan yang memang positif lah ya.
0: Betul. Nanti pura-puranya aku mau buka perpustakaan, gelar bukunya.
1: Oh, gitu.
0: Temennya.
1: Nah, kan sekarang zamannya gadget tuh.
2: Iya.
1: Nah, itu gimana? Enggak terlalu suka main gadget atau gimana?
2: Jarang.
0: Karena enggak dipegangin.
1: Oh, karena emang enggak dipegangin?
0: Enggak.
1: Oh.
0: Betul. Jadi kalau main gadget atau grup teman-temannya, ya itu nomor satu nomor bundanya.
1: Nomornya bundanya. Betul. Oh, gitu.
0: Belum wayahnya lah. Nanti juga pasti akan dikasih untuk pribadi. Untuk sekarang tidak dulu.
1: Ya.
0: Takut.
1: Betul. Ya. Tapi alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Maksudnya anaknya maksudnya mau ya.
0: Jadi kalau misalkan jenuh atau bosen lihat YouTube, itu paling dari TV disambungkan ke YouTube. Kitanya kan ikut mengawasi, yang
1: ikut nonton juga.
0: Betul. Anaknya yang ditonton ini sama sekali kalau gadget itu tidak. Dan teman-temannya pun tahu.
1: Tahu ya.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Jadi waktunya benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Oke, okay, keren. Nah, kalau Azahra gimana nih? Bagi waktunya nyanyi. Bagi waktu antara sekolah sama belajar nyanyi di rumah. Kalau di sekolah juga nyanyi-nyanyi juga enggak sih?
2: Enggak.
1: Kalau di sekolah enggak nyanyi. Tapi kalau misalnya ada pentas seni di sekolah, ikut nyanyi enggak?
2: Ikut.
1: Oh, gimana tuh?
2: Nyanyi biasa aja.
1: Oh, gitu. Tapi tadi Kak Iskandar ngobrol sama apa ayah nih, katanya sudah punya lagu sendiri.
2: Iya.
1: Apa sih judul lagunya?
2: Berani jadi diri sendiri.
1: Oh, itu ada yang nyiptain?
2: Ada.
1: Ciptaannya sendiri.
3: Ada yang nyiptain.
1: Kok bisa ada yang nyiptain buat Azahra?
3: Pas lomba ya.
1: Awalnya gimana sih?
2: Awalnya kan aku kan lomba.
1: Lagi lomba di mana tuh?
2: Lomba di
3: salah satu kafe di Cirebon.
2: Kafe di Cirebon.
1: Terus?
2: Pas menang.
1: Juara satu tuh.
2: Ya.
1: Terus ada yang datengin?
2: Ada yang datengin.
1: Azahra, gitu. Kenal nggak sama orangnya?
2: Enggak.
1: Nggak kenal, Pak?
3: Enggak kenal.
1: Nggak kenal.
3: Iya.
1: Namanya siapa sih penciptanya?
3: Lupa juga ya. Pokoknya itu dibikinin lagu gitu.
1: Dibikinin lagu.
3: Sesuai dengan apa namanya jenis suaranya.
1: Akhirnya
3: udah dibikinin, dicoba gitu kan. Cocok lagunya, akhirnya pasti dikirimin teksnya. Coba di rumah.
1: Iya.
3: Kita via WA jadinya.
1: Oh, via WA.
3: Suara akhirnya pas sudah coba nyanyi tanpa lagu, akhirnya dipadukan sama musik masuk langsung kayak gitu.
1: Mau denger dong lagunya ya?
2: Iya.
1: Gimana ya? Kita mau denger dong lagunya. Jadi berani jadi diri sendiri ini cocok sama tema kita di siang ini. Yuk kita dengarkan, coba lagunya gimana?
2: Aku

0: bagus lagunya ya, bener. Nah, ini udah direkam, Pak?
1: Udah.
0: Sudah jadi?
1: Di ya dalam YouTube doang sih.
0: Di YouTube sudah ada. Sudah ada. Nah,

0: Terus sampai sekarang hubungan dengan penciptanya bagaimana nih? Masih tetap hubungan? Ada
1: masih ya. Jadi kalau sana ada info-info kayak lomba. Itu kita info ke luar kota pun juga dari hasil komunikasi itu gitu. Ini ada lomba di sini.
0: Oh, gitu. Dan lagu yang diciptakannya ini juga boleh di ini kan, boleh, dinyanyikan boleh. Pas waktu lomba gitu. Boleh, ya. Pernah belum?
1: Oh, belum sih.
0: Belum.
1: Karena kita menyesuaikan dengan tema tiap lomba sih kalau misalnya
0: nyanyi gitu kan. Betul, menyesuaikan dengan tema. Tapi kan biasanya ada pilihan lagu bebas, mungkin ada lagu bebas.
1: Bebasnya kita pakai lagu.
0: Pakai lagu sendiri. Oke. Okay. Pernah enggak sih ada yang nanya, "Oh, ini lagunya siapa sih?"
2: Pernah.
0: Pernah. Siapa?
2: Orang lain.
0: Oh, orang lain.
1: Kepala sekolah ya?
2: Iya.
0: Oh, kepala sekolah nanya.
2: Kepala sekolah.
0: Gimana katanya?
2: Katanya
0: Zara.
1: Dipanggilnya Mika kalau di sekolah.
0: Eh, dipanggil
2: Mika.
0: Siapa?
2: Mika.
0: Mika. Oh.
1: Jadi sedikit enggak nyambung namanya, Azara Salvina Rahardian, tapi dipanggilnya Mika.
0: Kalau di rumah dipanggilnya
1: Kela.
0: Kela. Oh. Kela, Mika. Nama tapi Azara gitu ya. Oh, gitu ya. Nah, nama kerennya apa nih? Nyanyi nih, kan kalau biasanya kalau orang nyanyi kan ada nama ininya lah. Kalau penyiar ada nama udaranya, bisa gitu ya. Yo, Bunda ya.
3: Iya, betul.
0: Namanya apa? Kalau
1: Mika.
0: Mika.
1: Mika.
0: Wih, bagus namanya. Mika. Ya. Yeah. Oke, okay. Sukses selalu ya. Mudah-mudahan tambah sukses. Terus juga kita bisa jadi, harus berani jadi diri sendiri tanpa takut kalah atau gagal. Bener gak? Setuju gak?
3: Setuju dong
0: ya. Nah, sebelum diakhiri, Kak Iskandar mau nanya dulu nih. Bukan mau nanya nih, apa yang ingin Kirana dulu deh. Kirana sampaikan ke teman-teman di rumah untuk berikan semangat. Apa nih? Supaya kita harus jadi diri sendiri nih. Jangan takut kalah atau gagal gitu. Apa yang mau disampaikan?
4: Teruslah mencoba, berusaha, dan terus berjuang. Dan don't forget to read books, because reading is a window to the world. Jangan lupa membaca buku, karena membaca adalah jendela dunia.
0: Oke, keren. Tepuk tangan dong. Sekarang Azahra. Tadi Kirana nih. Azahra mau nyampein apa nih ke teman-teman? Pesennya apa? Mau nyampein pesan apa nih ke teman-teman di rumah? Supaya bisa nyanyi ke atau gimana? Ada enggak yang mau disampaikan?
2: Tahu sih.
0: Waduh. Dengan nyanyi aja, nyanyi bait apa?
1: Yang lagu yang tadi.
0: Nah, lagu yang tadi. Refnya aja, refnya. Apa?
1: Yang tadi.
0: Yang apa? Tadi. Pakai lagu aja tadi. Yuk, 1, 2, 3.
2: Aku

0: ucapan dong terima kasih nih buat papa, buat bunda, punya ucapan apa?
1: Sudah menampingin aku dari kecil sampai besar.
0: Oke, terima kasih gitu dong. Papa, manggilnya papa kan?
1: Papa.
0: Papa. Papa sama?
1: Mama.
0: Mama, terima kasih. Mama, papa sudah apa tadi?
1: Sudah menampingi aku dari kecil sampai besar.
0: Iya. Selalu didukung ya sama papa, mamanya ya. Nah, kalau Kirana, apa yang mau disampaikan nih ke bunda sama ayah ya? Apa? Ucapan orang, terima kasihnya nih.
2: Orang tua aku pengen didakwah. Boleh nyatain dakwah?
3: Oh, mau nyatain dakwah.
0: Oh gitu? Boleh.
2: Tentang orang tua.
0: Coba gimana? Gimana?
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithan

menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Di antara akhlak yang baik kepada ibu dan bapak adalah kita tidak boleh berkata kasar dan membentak kepada kedua orang tua kita. Taati, sayangi, bahkan mereka setiap hari. Nasihatnya kita taati, jiwa raganya kita sayangi. Doakan mereka setiap hari, ridho orang tua yang kita cari demi menggapai ridho ilahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Ingatlah wahai kawan semua, ridha Allah ridha orang tua. Jangan kita durhaka kepadanya. Taatilah dan hormatilah.

doakanlah dan sayangilah. Alhamdulillah hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Uji nyali di dalam doa, doanya gelap tiada pelita. Mari kita berbakti kepada kedua orang tua, sebab tanpanya kita bukan siapa-siapa.

0: Terima kasih untuk Kirana.
1: Sama.
0: Terima kasih Azahra.
1: Sama.
0: Terima kasih sudah hadir di RRI Cirebon. Terima kasih Bunda.
1: Sama.
0: Papa terima kasih Pak ya sudah hadir di RRI Cirebon. Mudah-mudahan silaturahmi ini, obrolan kita di siang hari ini bermanfaat untuk kita semua.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan anak-anak kita juga tambah sukses, tambah Amin. Semangat belajarnya ya. Oke, okay, nanti kapan-kapan main lagi ke RRI ya.
1: Oke.
0: Oke, okay, sukses selalu ya. Insya Allah ya, kita ketemu lagi ya. Baik, adik-adik semua yang ada di rumah sampai di sini idola yang dapat dihadirkan di hari Minggu 9 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
2: Selesai sudah idola minggu ini. Sampai jumpa hari Minggu depan jam 10 pagi ya. Teruslah berani bermimpi dan tunjukkan bakat terbaikmu. Tetap kreatif, tetap berprestasi. Terus dengarkan Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan simak bersama dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFI Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United Michael Carrick menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man to man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya Tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dow menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: 10 goals last year for Diego Gomez.
2: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usulaga Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
3: Saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
2: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
3: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan, tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
2: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jorginho given far too much room to operate.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah laku, kaki kanan mencoba sudut.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan akan siap.
3: What is precision? Pramusim
4: sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan, hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nirabdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Real Sociedad menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: Pecinta MotoGP, Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure what I can say is that I'm really really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena track-nya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala CTBC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala CTBC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Han Yu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 Leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 Leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim Merah Putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1, 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yong Sin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Nur Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 104,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon dan saya Iskandar Zulkarnain yang akan terus temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Selamat berlibur dan mudah-mudahan hari libur Anda menyenangkan. Pergunakanlah waktu libur Anda dengan sebaik-baiknya.
1: Adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan sebelum kita lanjutkan kembali Cirebon siang ini, kini saatnya akan dikumandangkan terlebih dahulu azan zuhur untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita lanjutkan kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya, pendengar, ada informasi mengenai kondisi situs Batu Arca Pejambon di Kelurahan Pejambon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon ini memprihatinkan ya. Bangunan pelindung tampak rusak, cat mengelupas, dinding retak, pagar berkarat, serta dipenuhi semak liar. Sejumlah arca batu juga terlihat dibiarkan berada di antara rerumputan dan dedaunan kering tanpa perawatan memadai. Berdasarkan pantauan di lokasi pada Rabu 5 Agustus 2026, bangunan pelindung situs ini berdiri di tengah area pesawahan. Sebagian besar bagian bangunan sudah tidak beratap, sementara tanaman liar ini tumbuh hingga menutupi bagian dalam situs. Di dalamnya, pendengar, terdapat beberapa arca batu yang kondisinya mulai dipenuhi lumut dan semak. Suasana sekitar terlihat sepi tanpa adanya papan informasi maupun petugas yang berjaga. Salah seorang warga sekitar, Sumartono, mengaku prihatin dengan kondisi situs yang dinilai semakin terbengkalai. Menurutnya, pendengar, hingga kini belum terlihat adanya upaya perawatan secara rutin terhadap peninggalan bersejarah tersebut. Ia berharap pemerintah segera melakukan penataan dan perawatan sehingga situs tersebut ini tidak semakin rusak. Selain menjaga kelestarian benda bersejarah, penataan juga dinilai dapat menjaga sarana edukasi bagi masyarakat. Dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Penelitian Endang Widya Stuti berjudul Arca Ganesha di Kabupaten Cirebon tahun 2002 juga mencatat keberadaan Arca Ganesha di situs Pejambon yang kini ditempatkan di dalam bangunan pelindung yang dibangun oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang. Arca berbahan batu andesit itu dipahat dari satu bongkah batu utuh ya, dengan tinggi sekitar 75 cm. Asal-usul arca tersebut ini belum diketahui secara pasti. Dalam kajian itu disebutkan pula bahwa arca Ganesha di Pejambon dibuat dengan gaya pahatan yang sederhana dan statis, meski tetap menampilkan atribut khas Ganesha. Kajian arkeologi juga menyebutkan kawasan Cirebon telah memiliki peranan penting sejak masa pengaruh Hindu-Buddha. Keberadaan sejumlah situs di wilayah Gegunung, termasuk Pejambon, ini diperkirakan berkaitan dengan permukiman kuno yang berkembang sebelum munculnya Kesultanan Cirebon.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

terluar Nusantara, tempat Sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect. Karena ketenangan adalah

Ya, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali untuk menikmati lagu-lagu Cirebonan berikutnya, pendengar. Selamat siang, selamat beristirahat. Tetaplah bersama RRI Cirebon.

RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Hanya sampai di sini kami hadirkan lagu-lagu Cirebonan dalam musik tradisional dan budaya, ya. Baik, pendengar, kini saatnya kami sampaikan berita daerah sepekan.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyajikan informasi yang berhasil dihimpun tim redaksi selama sepekan. Selengkapnya disampaikan Iskandar Zulkarnain.

0: Pemerintah Kabupaten Cirebon mendorong orang tua maksimalkan kesempatan sekolah rakyat.
1: Tidak semua orang bisa masuk di sekolah rakyat terintegrasi ini.
2: Pemerintah Kabupaten Cirebon mengajak orang tua memanfaatkan kehadiran sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon sebagai kesempatan meningkatkan kualitas pendidikan anak. Program berasrama tersebut dinilai membuka peluang besar bagi peserta didik dari keluarga yang memenuhi persyaratan. Bupati Cirebon, Dr. Andes Haji Imron mengatakan tidak seluruh pendaftar dapat diterima mengikuti pendidikan di sekolah rakyat. Seleksi dilakukan sehingga peserta yang lolos merupakan anak-anak terpilih dengan kesempatan belajar secara optimal.
1: Orang tua siswa dan siswa-siswi ini, kalian ini adalah orang-orang pilihan. Maka kalian harus bersyukur dan orang tua harus mendukung, ya, karena tidak semua orang bisa masuk di sekolah rakyat terintegrasi ini.
2: Imron menjelaskan peserta didik memperoleh fasilitas pendidikan asrama hingga pembinaan selama 24 jam setiap harinya. Sistem tersebut diharapkan membentuk karakter, kedisiplinan, serta kebiasaan belajar yang lebih baik. Ia menambahkan keberhasilan pendidik dipengaruhi lingkungan keluarga, proses pembelajaran, serta pergaulan peserta didik setiap harinya. Ketiga faktor tersebut diupayakan berjalan seimbang melalui konsep pendidikan sekolah rakyat terintegrasi. Rena Safira melaporkan.
0: Pemkab Cirebon melantik 4 kuwu pengganti antar waktu PAW di 4 desa.
3: Nah, melantik Pak Kuwu tentunya kuwu PAW yang ada di 3 kecamatan, Kecamatan Duku Puntang, Kecamatan Astana Japura, dan satunya Kecamatan Kapetakan.
4: Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman yang mewakili Bupati Cirebon melantik 4 kuwu penggantian antar waktu PAW terpilih dari 3 kecamatan di Kabupaten Cirebon pada Selasa 4 Agustus 2026. Pelantikan dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa yang masih memiliki masa jabatan lebih dari 1 tahun. 4 kuwu yang dilantik berasal dari Desa Kedongdong Kidul, Desa Cangkoak, Kecamatan Duku Puntang, Desa Kertasura, Kecamatan Kapetakan, serta Desa Kendal, Kecamatan Astana Japura. Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mengatakan, para kuwu akan melanjutkan sisa masa jabatan hingga tahun 2027. Ia menjelaskan pemerintahan desa merupakan ujung tombak pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, para kuwu yang baru dilantik diharapkan mampu membangun sinergi dengan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa BPD, lembaga kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat guna menjaga stabilitas wilayah dan mendorong kemajuan desa yang selaras dengan pembangunan daerah.
3: Alhamdulillah, tanggal 4 Agustus tahun 2026, saya mewakili Pak Bupati dan melantik Pak Kuwu, tentunya kuwu PAW yang ada di 3 kecamatan, Kecamatan Duku Puntang, Kecamatan Astana Japura, dan satunya Kecamatan Kapetakan. Nah, di Kecamatan Duku Puntang ada 2 desa, Desa Kedorong Kidul dan Desa Sangkuak. Di Kecamatan Kapetakannya ada 1 desa, Desa Kertasura, dan di asapnya 1 desa, yaitu Desa Kendal. Nah, tadi alhamdulillah intinya kami dari pemerintah daerah yaitu mengucapkan selamat bertugas kepada Pak Ku dan Ibu Ku ini, semoga tetap semangat untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan regulasi yang ada, dan tentunya mengedepankan pelayanan publik serta kesejahteraan untuk masyarakat. Dan harapannya Pak Ku dan Ibu Ku ini, karena Pak Ku dan Ibu Ku ini pemerintahan di desa yang paling dekat dengan masyarakat, tentunya bisa bersinergi dengan perangkat desanya, lembaga pemerintahan desa, para tokoh-tokoh yang ada di desanya, supaya desanya bisa kondusif tentunya. Dan
4: sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan, menjelaskan bahwa kuwu PAW bertugas untuk menyelesaikan sisa masa jabatan pejabat sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa kuwu PAW tetap memiliki hak untuk mencalonkan diri pada Pilwu Serentak 2027 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan kewajiban pengambilan cuti setelah ditetapkan sebagai calon.
5: Proses pemilihan kuwu antar waktu itu kan regulasinya memang mengisi masa jabatan yang masih lebih dari 1 tahun. Kita melantik 4 kepala desa terpilih atau kuwu terpilih dari 4 desa, dan memang dalam proses masih ada beberapa desa yang mungkin saja akan melakukan proses PAW dalam proses. Yang sedang berjalan setidaknya ada 4 desa lagi kemungkinan PAW. Ya prinsip ku antar waktu itu menghabiskan masa jabatan sesuai dengan jabatanku yang digantikannya.
4: Iwan Ridwan Hardiawan mengatakan bahwa DPMD saat ini tengah menyusun regulasi sebagai persiapan pilu serentak 2027 yang direncanakan berlangsung pada November dan melibatkan 177 desa termasuk uji coba sistem e-voting secara terbatas di satu TPS pada setiap desa dengan dukungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Maura Aulia melaporkan.
0: Wali Kota Cirebon meninjau fasilitas Balai Latihan Kerja Disnaker yang kembali menggelar pelatihan keterampilan masyarakat.
6: Nah ternyata ya ini luar biasa, alat-alatnya lengkap semua, masih berfungsi semua ya.
4: Pemerintah Kota Cirebon kembali mengaktifkan program pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja. Program tersebut diharapkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus mencetak tenaga kerja yang siap bekerja maupun berwirausaha. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, meninjau langsung fasilitas pelatihan di BLK Disnaker Kota Cirebon pada Jumat 7 Agustus 2026. Ia memastikan sarana praktik khususnya pelatihan pengelasan masih dalam kondisi baik dan siap digunakan peserta.
6: Yang pertama saya ngelihat di balai pelatihan dari Disnaker Kota Cirebon. Nah ini saya hadir di sini untuk pelatihan pengelasan. Nah ternyata ya ini luar biasa, alat-alatnya lengkap semua, masih berfungsi semua ya, dari mulai jaket, helm, mesin lasnya dan lain sebagainya masih utuh. Nah ini tahun ini atau bulan ini ya, bulan ini juga kita sudah dibuka untuk latihan pengelasan bagi warga.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, Ma'ruf Nuryasah, mengatakan pendaftaran pelatihan masih dibuka hingga 12 Agustus. Pada tahap perdana, satu kelas pelatihan pengelasan akan diikuti 16 peserta, sementara jumlah pendaftar telah melampaui 100 orang.
7: Jadi memang ini satu kelas untuk 16 orang. Nanti insya Allah ke depan, karena ini peminatnya juga, ini sudah lebih dari 100 ya yang daftar, insya Allah nanti akan kita teruskan ke kelas-kelas berikutnya. Ya, insya Allah nanti yang untuk tahun ini perdananya ngelas itu akan kita mulai di bulan Agustus. Ada 5 untuk bulan ini, mulai dari ngelas, digital marketing, terus ada menjahit, ada kopi, barista, karena ini barista juga trennya lumayan banyak ya. Bulan kemarin kita buka satu kelas, ini buka lagi. Untuk barista itu peminatnya malah iya ratusan juga. Yang terakhir itu barber, cukur rambut.
4: Ma'ruf menjelaskan, Disnaker juga menyiapkan program Link and Match dengan dunia usaha agar lulusan pelatihan memiliki peluang kerja yang lebih besar. Selain itu, peserta yang ingin berwirausaha juga akan mendapatkan bekal keterampilan sesuai bidang yang dipilih. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pemusatan Paskibraka Kota Cirebon dimulai. 32 calon diperkuat jelang HUT ke-81 Republik Indonesia.
8: Terkait dengan pembinaan Paskibraka. Sebanyak 32 Paskibraka tahun 2026 Kota Cirebon mulai menjalani pemusatan latihan sebagai persiapan menjalani tugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Kepala Bakes Bangpol Kota Cirebon, Eli Haryati, mengatakan pemusatan yang berlangsung di Hotel Grandian di Kota Cirebon tersebut merupakan tahapan lanjutan setelah peserta mengikuti seleksi pradiklatsar dan diklatsar selama sekitar 3 bulan.
9: Terkait dengan pembinaan Paskibraka, sudah 3 bulan yang lalu dimulai tahap seleksi, kemudian tahap pradiklatsar, masuk tahap diklatsar, sudah masuk pada pemusatan, kemudian ada beberapa prosesi yang dilakukan sampai pada hari H nanti bertugas di upacara hari ulang tahunnya Republik Indonesia ke-81.
8: Eli menjelaskan latihan sebelumnya telah mencakup pembinaan fisik dan dilakukan hampir setiap hari saat peserta masih libur sekolah. Sedangkan setelah kegiatan sekolah kembali berjalan, latihan difokuskan pada hari Sabtu dan Minggu. Ia menambahkan pemusatan dilakukan untuk memberikan pembinaan yang lebih intensif, termasuk menjaga kesehatan, semangat kedisiplinan, dan kesiapan peserta hingga pelaksanaan tugas pada upacara 17 Agustus 2026. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Kehadiran Sekolah Rakyat Terintegrasi 38 Kuningan mendapat sambutan hangat dari masyarakat.
10: Pembangunan gedung sekolah rakyat terintegrasi 38 Kabupaten Kuningan dijadwalkan mulai direalisasikan pada Oktober 2026. Sekolah yang akan dibangun di atas lahan seluas 7 hektar di Desa Cikandang, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan itu diproyeksikan memiliki kapasitas hingga 1.080 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Kepala Sekolah SRT 38 Kabupaten Kuningan, Eva Septian Wida mengungkapkan, selama proses perencanaan dan pembangunan gedung berlangsung, siswa asal Kabupaten Kuningan untuk sementara mengikuti kegiatan belajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon. Eva menjelaskan, pembangunan fisik sekolah oleh Kementerian Pekerjaan Umum diperkirakan berlangsung selama 8 bulan. Dengan demikian, pada Juni 2027, fasilitas sekolah ditargetkan rampung dan siap digunakan untuk menerima peserta didik baru pada Juli 2027 dengan target kuota tahun ajaran pertama sebanyak 500 siswa. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, sekolah rakyat ini tidak membuka pendaftaran secara mandiri.
11: Kami di SRT 38 Kuningan, rintisan di tahun kemarin di awal buka, kami merekrut hampir 100% siswa yang drop out sekolah. Jadi siswa-siswa drop out dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang memang drop outnya karena faktor ekonomi, ada juga yang korban bully, ada juga yang korban pergaulan sosial, jadi ikut tawuran, kemudian dikeluarkan oleh sekolah asalnya, kemudian ada juga korban pelecehan seksual, dan ada beberapa yang mungkin lebih kompleks.
10: Ia menjelaskan, seluruh calon peserta didik dijaring oleh pendamping program Keluarga Harapan berdasarkan data desil 1 dan desil 2 dari Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, data tersebut diverifikasi melalui survei lapangan untuk memastikan calon siswa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Pihak sekolah juga menyampaikan apresiasi kepada para pendamping PKH, Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, serta seluruh pihak yang menjadi garda terdepan dalam proses penjangkauan calon siswa. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengawal dan mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar tepat sasaran. Sabila Nurfadilah melaporkan.
0: Pendengar, sekian berita daerah siang sepekan. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_Cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain, selamat siang.
12: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Baik, berikan terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan sudah beberapa lagu tadi kita dengarkan bersama ya, lagu-lagu dangdut yang kami persembahkan untuk Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi Minggu 9 Agustus 2026. Untuk Anda yang akan bergabung, silakan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 935 ya. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit Auri.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

terluar Nusantara, tempat Sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kini saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta. Beredar unggahan ya di TikTok yang mengklaim DPR RI resmi menolak pengesahan RUU perampasan aset yang diajukan Presiden Prabowo. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim tersebut ini tidak benar. Dilansir dari Tulum Black Hoax, tidak ditemukan pernyataan resmi DPR yang menyebut bahwa menolak pengesahan RUU perampasan aset ya. Status RUU tersebut ini masih berada dalam tahap penyusunan dan pembahasan. Sebagai penguat, pendengar, pada akun Instagram resmi DPR RI @dpr_ri dijelaskan bahwa informasi DPR menolak RUU perampasan aset ini tidak benar. DPR menyatakan RUU perampasan aset masih masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas Prioritas 2026. Sebagai usul inisiatif DPR RI dan proses penyusunannya masih berlangsung ya. Klaim yang menyebut DPR RI resmi menolak pengesahan RUU perampasan aset adalah tidak benar dan termasuk kategori hoax ya. Karena ini menyebarkan informasi yang dibuat-buat dan tidak sesuai dengan status resmi RUU tersebut. Baik, pendengar, demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, kini saatnya saya akan bacakan WhatsApp dari Anda yang sudah masuk. Yang pertama ini ada dari Iksan ya di Klayan. Ingin sekali mendengarkan lagu dari Ikke Nurjanah, Terlena. Salamnya untuk pendengar RRI, selamat mendengarkan katanya. Oke, untuk Anda yang lainnya bisa bergabung, silakan di 081324951935. Kita langsung dengarkan ya, Terlena dari Ikke Nurjanah.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Iya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Pro Dangdut untuk siang hari ini masih kita lanjutkan kembali sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda yang akan bergabung, kami ajak Anda untuk bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935 ya. Kemudian mudah-mudahan lagu-lagu dangdut yang sudah kita dengarkan tadi ini dapat menghibur kita semuanya, bisa menambah semangat bagi kita yang hari Minggu ini lagi aktivitas. Atau mungkin hari Minggu ini ada yang lagi sakit, semoga lekas sembuh ya. Kita berikan semangat untuk mereka yang lagi sakit ya, agar bisa segera kembali pulih dan sehat lagi, bisa beraktivitas kembali ya. Oke, kita lanjutkan menikmati lagu-lagu dangdut berikutnya pendengar. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, Kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: Ella senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Prodangdut.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kami akhiri perjumpaan kita di Cirebon sore ini, kami sampaikan terlebih dahulu ada sebuah pengumuman untuk Anda, pendengar. Ini pengumuman pemanggilan sidang ya. Ya, pemanggilan sidang atas nama, berita pemanggilan sidang atas nama Lukman Ali Haris bin Mubarok. Ini ditujukan kepada saudara Lukman Ali Haris bin Mubarok, alamat terakhir di Gang Empang 1, RT 007, RW 003, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Senin 18 Mei 2026, ya, pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempatnya di ruang sidang Dr. Haji Bagir Panan SH MCL Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bypass Cirebon, untuk pemeriksaan perkara nomor 919/PDT.G/2025/PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Saini binti Kadina sebagai pemohon melawan Lukman Ali Haris bin Mubarok sebagai termohon, ya. Pengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua, ya. Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya terima kasih. Baik, pendengar, tetaplah ada bersama RRI Cirebon. Nanti setelah saya akan ada rekan saya Hairul Anwar yang akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon sore ini, ya, untuk edisi Minggu 9 Agustus 2026. Oke, pendengar, tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Dari Prosa Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Ruanwar akan menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti dalam Cirebon sore ini.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kini kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk saya ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar, mudah-mudahan diberi diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Allah

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.

0: Dan ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Eh, ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini, isu Megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak Megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma Megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Pendengar, dilansir dari energy.co.id. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menppwa Arifah Fauzi menyampaikan keprihatinan atas temuan senjata narkotika serta puluhan keping VCD bermuatan pornografi. Temuan tersebut berada di salah satu ruangan sekolah di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Arifah meminta sekolah memastikan peserta didik tetap belajar aman, nyaman, dan terlindungi dari dampak kasus tersebut. Ia menekankan diperlukan agar anak tidak mengalami gangguan psikologis akibat temuan yang terjadi di lingkungan sekolah. Menurut Arifah, meminta seluruh pihak menjaga privasi anak dan mencegah pemberian stigma kepada peserta didik akibat kasus tersebut. Ia menegaskan anak tidak boleh menjadi korban atas persoalan yang bukan tanggung jawab mereka. Arifah mendorong pihak sekolah melakukan pemeriksaan dulu terhadap ruangan dan fasilitas sekolah. Pengawasan juga perlu diperkuat untuk memastikan lingkungan pendidikan agar tetap aman dan mendukung tumbuh kembang anak.
1: Jadi kita ke pantai biar bisa mainan.
2: Main apa?
3: Yang rupanya bisa mainan.
2: Gak bisa bermain dan bermain.
1: Ya, jadi kita ke pantai aja yuk.

0: damai. Ayo pulang yuk. Ayo. Aduh, mukul lagi.
1: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
2: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

RRI Prasatu, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar dalam Cirebon sore ini. Dan pendengar, Kementerian Sekretaris Negara mengingatkan masyarakat mewaspadai penipuan dan dalam pendaftaran undangan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Peringatan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi @kemensesnekri.ri pada Jumat 7 Agustus 2026. Masyarakat diminta lebih teliti karena antusiasme untuk menghadiri langsung upacara di Istana Merdeka cukup tinggi. Kemensesnek menegaskan undangan upacara tidak dapat dipindah tangankan. Setiap undangan terikat dengan identitas pendaftar akan diverifikasi menggunakan KTP atau kartu identitas anak KIA. Verifikasi identitas dilakukan saat proses penukaran undangan fisik maupun ketika peserta berada di lokasi upacara. Karena itu, masyarakat diminta tidak menerima atau menggunakan undangan milik orang lain. Kemensesnek juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai transaksi jual-beli undangan. Masyarakat diminta tidak mempercayai pihak yang menawarkan, menukar, menjual, atau menjanjikan kuota undangan upacara. Selain itu, proses pengisian data pribadi hanya dilakukan secara mandiri melalui situs resmi pendaftaran. Masyarakat juga diminta menghadiri jasa perantara pendaftaran, menghindari jasa perantara pendaftaran undangan berbayar. Data seperti KTP, KIA, nomor telepon, foto, dan alamat email tidak boleh diberikan kepada penyedia jasa tersebut.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: RRI Prosa di kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampai kita akan menuju ke RRI Prosa di Bandung untuk mengikuti warta berita sepekan se-Jawa Barat dalam lintas Jabar sepekan.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan warta berita sepekan. Edisi Minggu 9 Agustus 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar sepekan selengkapnya. BPD mencatat kekeringan kembali terjadi di Kelurahan Argasunya sejak Juni 2026 setelah sempat mereda tahun sebelumnya. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Baru di tahun 2026, di bulan Juni, sudah mulai warga terasa kekurangan air bersih.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kota Cirebon, kembali memprioritaskan penanganan kekeringan di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, menyusul mulai munculnya krisis air bersih pada musim kemarau tahun 2026. Kondisi tersebut mulai dirasakan warga sejak Juni dan menjadi perhatian utama BPBD bersama unsur terkait. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cirebon, Arif Aditya Firmansyah, mengatakan Argasunya masih menjadi wilayah yang paling terdampak kekeringan setiap musim kemarau. Menurutnya, faktor geografis membuat masyarakat setempat kesulitan memperoleh air bersih meski telah membuat sumur hingga puluhan meter.
2: Miris juga melihat penduduk ketika sudah mengalami krisis air bersih. Mungkin salah satunya adalah faktor geografis di sana. Warga di sana membuat sumur sampai puluhan meter pun ketika sudah musim kemarau banyak yang kering. Frekuensi perjalanan kekeringan khususnya di wilayah Kelurahan Argasunya itu dari tahun 2023 ya, saya ambil sampel 2023-2024 lumayan tinggi, 2025 nah ini 2025 kita tidak mendapat laporan kekeringan dan kondisi yang masih stabil, aman. Baru di tahun 2026 di bulan Juni sudah mulai warga terasa kekurangan air bersih.
3: Selain Argasunya, BPBD juga mencatat adanya dampak kekeringan di Kelurahan Kalijaga, namun kondisi di wilayah tersebut dinilai tidak separa Argasunya karena kebutuhan air bersih warga masih dapat dipenuhi untuk keperluan sehari-hari. Arif menambahkan, di Kalijaga bantuan air bersih umumnya hanya dibutuhkan untuk kebutuhan konsumsi seperti memasak dan minum. Berbeda dengan Argasunya yang mengalami kesulitan memperoleh air untuk hampir seluruh kebutuhan rumah tangga sehingga penanganannya menjadi prioritas BPBD Kota Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang bendera merah putih musiman mulai memadati sejumlah ruas jalan Kota Bogor. Ermelinda Bekata melaporkan informasinya.
4: Semangat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia selalu membawa berkah tersendiri bagi para pedagang musiman. Meski kerap berganti lokasi atau sekedar menjajakan dagangannya setahun sekali, semangat para penjual bendera merah putih tidak pernah surut untuk mengais rejeki di pinggir jalan. Salah seorang pedagang bendera musiman, Anang, menceritakan bahwa tahun ini merupakan kali ketiga dirinya turun ke jalan untuk menjual.

0: boneka atau bendera berukuran besar, kenaikannya terbilang lumayan hingga mencapai Rp10.000 per unitnya.
1: Jualan dari tahun berapa ya lupa lagi, cuman kalau dihitung kan satu tahun sekali, udah 3 kali sama sekarang lah. Pagi-pagi biasa, pagi-pagi dari rumah jam 5:30, sampai sini jam 6-an lah. Sore nyampe habis asaran, kalau nggak hujan nyampe 5:30. Kalau mau hujan mah ya asar udah sudah beres. Harganya ya kalau dari saya kan ngambil dari bos, ada bosnya, ada yang naik, ada yang masih gitu nggak naik harganya. Ya mulai harganya misalnya dari yang naik 1.000, 2.000, ada yang naik 10.000 gitu itunya. Ya kalau yang kecil-kecil ya naiknya dikit gitu. Kalau yang gede lumayan lah ini. Beda-beda, ada yang kalau yang ini benderanya dari katun, bahannya ada yang dari bahan saten.
0: Sementara itu salah seorang pembeli, Dendi, mengaku sengaja berburu pernak-pernik kemerdekaan untuk dipasang di rumah pribadinya. Demi memberikan tampilan yang berbeda tahun ini, Dendi lebih memilih hiasan dengan model-model terbaru.
2: Kita pemasangan hanya untuk di rumah ya. Kita pasang kumbul-kumbul tuh 5 tihang. Benderanya sih cuma 1. Kemudian yang ada renda-renda ini juga 1. Tapi untuk di rumah pribadi aja sih. Sebenarnya ya kita ngambil model sih, model terbaru aja. Kalau ngambil hiasan-hiasannya.
0: Antusiasme pembeli seperti Dendi menjadi angin segar bagi para pedagang seperti Anang. Meski tahun ini terdapat penyesuaian harga modal dari penyuplai, mulai dari kenaikan 1.000 hingga

0: Merdeka.
1: Keraton Kasepuhan Cirebon kembali menggelar tradisi apeman sebagai pembuka rangkaian panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Reporter Aura Aulia melaporkan.
2: Makna apeman itu adalah sebagai wujud syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala.
3: Keraton Kasepuhan Cirebon kembali melaksanakan tradisi apeman sebagai pembuka rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi yang digelar pada bulan Safar ini menjadi bentuk ungkapan syukur sekaligus doa bersama agar masyarakat dijauhkan dari segera mara bahaya. Tapi sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, Pangeran Raja Gumelar Suryadiningrat mengatakan bahwa tradisi apeman merupakan bagian dari rangkaian tradisi Mauludan yang setiap tahunnya tetap dipertahankan. Menurutnya, rangkaian tersebut diawali dengan buka semikan yang dilaksanakan pada 5 Safar dan ditutup pada 5 Mulud bertepatan dengan rangkaian siraman panjang. Ia menjelaskan doa tolak bala dalam tradisi apeman berkaitan dengan kepercayaan masyarakat yang menganggap bulan Safar sebagai bulan yang identik dengan berbagai musibah. Namun menurutnya, hakikat musibah dapat terjadi kapan saja sehingga momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperbanyak doa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Makna apeman itu adalah sebagai wujud syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim, kita bersama-sama kita berdoa yang dipimpin oleh Kiai Jumhur, kita berdoa bersama-sama meminta lindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari tolak bala atau mara bahaya. Karena filosofi di bulan Safar menurut kecenderungan masyarakat itu biasanya di bulan Safar itu banyak bala. Sebenarnya bala itu belum di bulan Safar saja sebetulnya. Itu apa musibah gitu.
3: Selain apeman, Keraton Kasepuhan juga akan melaksanakan sejumlah tradisi lainnya menjelang puncak Mauludan. Di antaranya gerbauan atau pelaburan tembok keraton menggunakan tanah merah di kawasan Siti Inggil dan di Keraton Dalem Agung Pakungwati, serta Rebo Wekasan yang pada tahun ini diperingati pada 13 Agustus. Sementara itu, puncak rangkaian Mauludan akan ditandai dengan pelaksanaan siraman panjang, yakni proses pencucian benda-benda pusaka peninggalan Sunan Gunung Jati yang kemudian diarak pada 12 Mulud atau nantinya bertepatan dengan 26 Agustus 2026. Aura Aulia melaporkan.
1: Kondisi kekeringan di Kabupaten Bogor diantisipasi dengan berbagai upaya, diantaranya dengan mengirimkan pasokan air bersih ke rumah warga. Hingga saat ini, tercatat 1,2 juta liter air bersih terdistribusikan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
4: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
5: Pada saat ini Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
4: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
5: Dan titik distribusi yang sudah kami lakukan itu adalah sebanyak 287 titik. Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lainnya termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisarua Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
6: Intinya adalah bahwa modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh gitu. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan. Namun bila kekeringan di atmosfer atau kelembaban udara di atmosfer itu kurang, itu tidak bisa atau bahkan tidak mungkin dilakukan.
4: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi.
1: Dispora Kota Cirebon menilai pemuda memiliki peran sentral dalam mengisi kemerdekaan melalui kontribusi nyata bagi masyarakat. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
0: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon untuk mendorong peran aktif generasi muda dalam membangun daerah. Kepala Dispora Kota Cirebon, Andi Wibowo, mengatakan pemuda memiliki posisi sentral dalam mengimplementasikan tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Salah satunya melalui kegiatan kompetisi futsal antar pelajar yang digelar KNPI sehingga eksistensi pemuda dapat dirasakan mulai dari lingkungan sekolah hingga masyarakat umum.
7: Jadi implementasinya alhamdulillah teman-teman pemuda melalui KNPI mulai besok ya mengadakan kegiatan futsal, kompetisi futsal untuk anak-anak sekolah, dan itu salah satu wujud eksistensi pemuda ya, artinya eksistensi pemuda bisa dirasakan oleh masyarakat mulai dari tingkat pendidikan, tingkat sekolah sampai dengan masyarakat umum. Dan ini yang menjadi modal utama kita semua ya, karena dengan kolaborasi dengan teman-teman pemuda, pembangunan pemerintah Kota Cirebon di Kota Cirebon ini bisa semakin baik lagi.
0: Andi menambahkan kolaborasi antar pemerintah dan organisasi kepemudaan menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan Kota Cirebon. Menurutnya, keterlibatan pemuda dalam berbagai kegiatan sosial maupun pembangunan perlu terus diperkuat agar semangat kemerdekaan tidak berhenti pada peringatan 17 Agustus semata, tetapi diwujudkan melalui kontribusi nyata bagi masyarakat. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kota Bandung menyiapkan relokasi 945 siswa SDN 026 Bojongloa usai digembok oleh ahli waris lahan. Atep Burhanuddin menyampaikan laporannya.
8: Penyegelan atau penggembokan oleh ahli waris pemilik lahan gerbang SDN 026 Bojongloa membuat sebanyak 945 siswa terancam tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan Distrik Kota Bandung menyiapkan skema relokasi sementara agar proses pembelajaran tetap berlangsung. Kepala Distrik Kota Bandung Asep Saiful Gupuan mengatakan pihaknya segera melakukan mitigasi dengan memetakan kebutuhan ruang belajar bagi seluruh siswa terdampak. Langkah tersebut akan dibahas dalam rapat internal. Menurutnya, relokasi siswa tidak akan dipusatkan di satu sekolah. Distrik telah menyiapkan beberapa alternatif lokasi, yakni SD Lewi Panjang, SD Cibaduyut, dan SD 229. Pembelajaran nantinya akan dilaksanakan menggunakan sistem 2 sip agar seluruh siswa tetap dapat mengikuti kegiatan belajar. Asep menjelaskan dengan jumlah siswa mencapai 945 orang, pihaknya

0: sebetulnya kita sudah beli tanah, kita sudah nganggarkan rencana dibangun di Bojonggoa. Cuman sekarang kan masih ada persoalan dengan warga masyarakat. Sebagian warga masyarakat RW 2 menolak untuk pembangunan sekolah. Nah, ini kan lagi terus diupayakan komunikasi, ya, sosialisasi dengan warga RW 2.
1: Di sisi lain, Asyid mengungkapkan pemerintah Kota Bandung sebenarnya telah menyiapkan pembangunan gedung sekolah baru di wilayah Bojonggoa. Lahan untuk pembangunan telah dibeli dan anggaran juga telah disiapkan. Penolakan tersebut muncul karena sebagian warga RW 2 Kelurahan Cibaduyut Kidul mengkhawatirkan dampak keberadaan sekolah terhadap lingkungan sekitar, seperti kebisingan, meningkatnya aktivitas siswa, hingga potensi kemacetan. Saat ini Distrik Kota Bandung masih terus melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada warga agar pembangunan sekolah dapat segera direalisasikan. Asyid berharap kepentingan pendidikan anak-anak menjadi prioritas bersama. Kepada para orang tua siswa, Asyid meminta agar tetap mempercayakan penanganan persoalan ini kepada pemerintah. Ia memastikan distrik tidak akan membiarkan proses pendidikan para siswa terhenti akibat sengketa lahan.
2: Masyarakat diharapkan untuk selalu mewaspadai phone scam atau penipuan via telepon yang kerap menyasar para kaum lansia atau lanjut usia. Laporannya disampaikan Subana.
3: Provinsi Jawa Barat menempati peringkat pertama nasional sebagai provinsi dengan jumlah laporan dan juga korban penipuan digital atau dengan nama lain scam terbanyak di Indonesia. Itu berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center IASC. Data itu yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK Jawa Barat yang mencatat sebanyak 88.943 laporan penipuan. Peringkat nasional laporan scam Jawa Barat 80.000 lebih laporan, lalu diikuti DKI Jakarta 66.000 lebih laporan, Jawa Timur 60.000 lebih laporan, Jawa Tengah 48.000 lebih laporan, dan juga Banten 30.000 lebih laporan. Modus penipuan terbanyak itu meliputi penipuan transaksi belanja, penipuan pencatutan nama atau juga impersonations I fake call. Lalu berikutnya penipuan berkedok investasi, juga penipuan lowongan pekerjaan. Ada pula penipuan melalui media sosial, yaitu juga love scamming dengan topeng cinta.
4: Betul banget, sekarang tuh lagi marak scam terhadap lansia. Karena lansia tuh memang kurang

0: setting juga di HP-nya supaya tidak bisa menerima telepon dari nomor asing atau nomor yang diduga scam. Selain itu, dari posyandu, apa ya namanya, posyandu yang khusus lansia itu sebaiknya bikin semacam sosialisasi tentang scam untuk meminimalisir kejadian yang seperti itu.
1: General kepada RRI mengatakan sempat suatu hari ada telepon orang asing pukul 2 dini hari dari OTD orang tak dikenal. Lalu ia melancarkan modus anak yang ditahan polisi yang biasanya juga berujung pada minta transfer uang. Beruntung, Jenal segera ingat pengalaman orang lain yang terkena tipuan telepon itu dengan kerugian jutaan rupiah. Jenal juga segera mengecek anaknya yang saat itu nyatanya aman saja berada di rumah, bukan di kantor polisi. Jenal berpesan, intinya kita semua harus tenang, juga cerdas melihat modus penjahat saat ini. Selalu waspada, juga menghindari penelpon gelap agar terhindar kasus penipuan yang marak terjadi saat ini. Dari Bandung, Subina RRI.
2: Para pedagang di Pasar Cipanas Cianjur mengusulkan pembagian MBG juga dapat untuk kebutuhan dari pasar. Ian Sofian menyampaikan informasinya.
3: Para perwakilan pedagang Pasar Cipanas Cianjur mengadakan audiens bersama DPRD Kabupaten Cianjur Komisi 2 terkait adanya dapur-dapur MBG yang sudah berjalan. Dengan adanya audiensi bersama pedagang Cipanas, menurut Ketua Pedagang Pasar Cipanas Cianjur, Niko Polamonia, baru usulan ke DPRD dan akan dipertegas lagi mengundang dinas terkait.
4: Sampai sejauh hari ini baru usulan kita, dan usulan itu kayaknya diterima, hanya nanti akan dipertegas lagi dalam pertemuan dengan pasar-pasar lain. Jadi nanti akan diundang
5: dinas terkait
4: dan seluruh pedagang pasar, perwakilan pedagang pasar, dan apa, mungkin dari sebuah komisi DPR akan hadir ya, membahas masalah MBG khusus
6: itu. Jadi nanti akan beli dari pasar
4: ya. Iya, artinya kita kan hanya paling-paling berbentuk himbauan, karena memang seperti tadi kan itu kan seolah seperti kita seolah meminta kepada Allah dikasih atau tidak, itu kumaha Allah untuk ungkul.
3: Memang seharusnya bagi-bagi rezeki dalam program MBG, apalagi saat ini hasil dari perdagangan sangat anjlok. Namun demikian, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Cianjur Ati Rosmiati akan melakukan rapat kembali di Taman Kornil SPPG.
7: Direncanakan akan melaksanakan rapat lagi dengan khusus untuk MBG, dengan OPD-OPD terkait, misalnya Perindag, Dinas Peternakan, Perikanan, dan Pertanian. Begitu. Jadi keputusannya nanti setelah direncanakan kita akan rapat ulang. Ya, dengan ditambah dengan Korwil SPPG-nya. Itu dia.
3: Selain itu, masalah harga pun disampaikan oleh para perwakilan pedagang. Pasalnya, harga-harga mulai ada kenaikan kembali. Dengan meminta para wakil rakyat agar hasil dari dagangan itu jangan terlalu murah, bisa dikatakan menjadi anjlok. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
2: Keberhasilan Polres Subang menggagalkan peredaran gelap narkoba mendapat apresiasi Kodim 0605 Subang dan MUI Kabupaten Subang yang berkomitmen memperkuat sinergi pemberantasan narkoba. Berikut laporan Ruslan Effendi.
8: Keberhasilan Satres Narkoba Polres Subang mengungkap 21 kasus narkoba selama 2 pekan mendapat apresiasi dari Kodim 0605 Subang dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Subang. Keduanya menegaskan pemberantasan narkoba harus dilakukan secara bersama-sama. Kepala Staf Kodim 0605 Subang, Mayor Arhanud Aib Saipudin, yang mewakili Dandi menyatakan narkoba sangat membahayakan kesehatan, akhlak, dan moral generasi muda.
9: Tindakan sebelumnya misalkan sosialisasi
10: deteksi,
9: narkoba,
10: deteksi dini
9: untuk pengurangnya itu yang perlu lebih penting lagi. Itu juga
10: itu bisa melalui
5: teritorial,
10: bisa
5: bisa di lapangan.
10: Juga di
11: videotron semua bisa dipakai kok kalau kita pakaikan gitu, terutama ya ke sekolah-sekolah itu yang kemungkinannya karena banyak yang anak-anak sekolah.
8: Ia menambahkan Indonesia saat ini sudah masuk kategori darurat narkoba, karena itu diperlukan sinergitas TNI, Polri, pemerintah, pramuka, pemuka agama, dan masyarakat. Senada dengan pernyataan Kasdim, Ketua MUI Kabupaten Subang, Kiai Haji Abdul Manaf juga mengapresiasi langkah tegas Polres Subang. Menurutnya, narkoba tidak hanya merusak fisik, tetapi juga menghancurkan masa depan bangsa.

0: kedua kali itu hampir merasa sia-sia. Tapi dengan mulai langkah-langkah ini, dengan sinergi, maka itu menjadi sesuatu yang penting.
1: Ia mengajak para ulama, tokoh agama, dan masyarakat untuk aktif memberikan edukasi bahaya narkoba di lingkungan masing-masing. Kasdim dan MUI Subang berharap sinergi lintas sektor ini terus diperkuat agar Kabupaten Subang bersih dari peredaran narkoba.
2: Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
3: Terima kasih Anda telah

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1983.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Ya, mendengar dilansir dari rri.co.id, BMKG ingatkan masyarakat dan pemerintah daerah mengenai meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan karhut lah pada musim kemarau 2026. Salah satu perhatian BMKG adalah wilayah sejumlah di wilayah Sulawesi Tengah atau Sulteng. BMKG mengatakan potensi kebakaran di Sulteng berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi pada periode 9 hingga 15 Agustus 2026. Kepala Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al Jufri Palu, Taufik Hidayat, mengatakan kondisi cuaca saat ini dapat membuat bahan-bahan yang mudah terbakar cepat mengering. BMKG meminta pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama periode tersebut. Langkah pencegahan dinilai penting karena kebakaran kecil dapat berkembang dengan cepat ketika kondisi vegetasi ke dalam keadaan kering. Masih bersama saya mendengar dalam Cirebon sore ini.

0: kok milih sesar sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang

0: hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
4: Kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti cek fakta untuk edisi hari ini pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar beredar di unggahan di Facebook yang mengklaim Komdigi akan menerapkan aturan wajib balik nama untuk jual beli HP bekas seperti balik nama kendaraan bermotor. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim tersebut menyesatkan, dilansir dari Turnback Hoax. Narasi yang beredar tidak sesuai dengan penjelasan pemerintah, resmi pemerintah. Selain itu, Antara memberitakan bahwa Menteri Komunikasi dan Digital membantah adanya aturan IBE yang disamakan dengan mekanisme balik nama kendaraan. Pemerintah menjelaskan bahwa yang dibahas adalah wacana layanan terkait pemblokiran dan pendaftaran ulang IBE untuk perlindungan pengguna, bukan kewajiban balik nama HP bekas seperti kendaraan bermotor. Klaim tersebut, klaim yang menyebut Komdigi akan menerapkan aturan wajib balik nama HP bekas seperti kendaraan bermotor adalah tidak benar dan termasuk kategori misleading content karena memelintir pembahasan mengenai IMEI menjadi seolah-olah telah ada aturan wajib balik nama HP bekas. Demikian cek fakta kali ini pendengar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Oppa, giong na? Oppa keten, irong pyeonggyeong, majimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deoneun goya? Nan oppa opsi mot sara. Oppado jal aljana. Oppa donaji ma, eun? Nae isseumyeon oppa랑 같이 하고 싶어. Nan oppa neumu sarang-hae. Donaji ma, oppa ilona. Oppa, oreunjeokkeuro ga. Opa mau pasto api jajungo ya. Orang cekero. Jangan terlalu ke kiri, opa. Itu ada gerobak. Opa. Opa, gerobak. Opa.
3: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
1: Ya, pendengar, selanjutnya kini kita ikuti info cuaca.
4: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Ya, pendengar, info cuaca kali ini akan disampaikan oleh Mas Bayu Satya, perakirawan cuaca dari BMKG Kertajati. Dan selamat mengikuti perakiran cuaca.
5: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon dimanapun Anda berada. Kami sampaikan update kondisi cuaca terkini untuk wilayah Ciawi Majakuning 9 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan berawan dan dapat terjadi hingga dini hari nanti. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Ciawi Majakuning esok hari tanggal 10 Agustus 2026. Pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah, kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan. Dan untuk kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,5 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian informasi perakiran cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Ya, mendengar, demikian tadi info cuaca yang disampaikan oleh Mas Bayu Satya, perakiran cuaca dari BMKG Kertajati.
4: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: milih sesar sih. Takut sakit kali ya. Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
3: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mbemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Science memang suka bikin plot twist ya.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Satu kanal informasi dan inspirasi. Mendengar selanjutnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran. Surah yang akan bacakan adalah Surah Al-Ma'arij ayat 1 sampai dengan 22. Dan untuk azan maghrib wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan tepat pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kini kita ikuti pengajian Al-Quran.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Solat jemaah memiliki keutamaan dibanding solat sendirian dengan selisih 27 derajat sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: gila ya. Proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Maka kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh, menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: kok milih sesar sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, dilansir dari rri.co.id, Kementerian Perhubungan temukan 56% bus AKAP terindikasi melanggar, dan Kemenhub mencatat 56,72% perjalanan bus AKAP terindikasi melakukan pelanggaran. Temuan tersebut berdasarkan pengawasan melalui terminal online system atau TOS di 115 terminal penumpang tipe A atau TTA seluruh Indonesia periode Januari hingga Agustus 2026. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyebut pengawasan bertujuan meningkatkan kepatuhan operator angkutan penumpang. Pengawasan mencakup pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis guna memastikan layanan transportasi memenuhi standar keselamatan. Aan menjelaskan berdasarkan data TOS mencatat 2.300.000 lebih perjalanan bus berangkat melalui TTA selama periode pengawasan tersebut, sementara 2.380.000-an perjalanan lebih ya bus TTA seluruh Indonesia. Dari bus yang berangkat, 1.300.000-an perjalanan atau sekitar 56,77% terindikasi melakukan pelanggaran. 56,77% terindikasi melakukan pelanggaran. Sementara 995.000-an perjalanan atau 43,23% dinyatakan tidak melakukan pelanggaran.

garis terluar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: RRI Prasada, kanal informasi dan inspirasi pendengar, dilansir dari rri.co.id. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi telah membangun 2000 kampung internet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ya, hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Tapsus Kemenkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan yang menuturkan bahwa pembangunan kampung internet ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam pemerataan akses internet dan konektivitas. Dikatakannya ditujukan untuk kampung maupun desa-desa yang sama sekali belum tersambung jaringan internet. Dan dengan terkoneksinya 2000 kampung atau desa tersebut, maka masyarakat akan secara mudah mengakses berbagai kebutuhan di ruang digital. Hal ini tegaskan status Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno, yang menjadi langkah Kemkomdigi menuju tinggi prinsip transformasi digital.

RRI Plaza, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian kebersamaan saya di Cirebon sore ini. Selanjutnya rekan saya Bawiana Wansa akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini, dan juga nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat atau pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Berita Nasional melalui RRI Pro 3. Selamat malam dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siaran yang sama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Departemen, untuk itu juga mulai kita galakan lagi, mulai kita kegiatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar.

lanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu, sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Sejak usia belia, keluarga Pak Metro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tua. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua, lampiran kedua itu apa namanya jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term. 2026-2029.
2: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi GEM Indonesia Ali Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rindekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri GEM Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri GEM nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan GEM nasional.
3: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat game-nya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
2: Meski diakui Ketua Umum Agi Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sunirto mengatakan PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangting satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasanya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhut selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juni 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggalakni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Seniak. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yaksul, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung, di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan risiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi. Kabupaten kota itu subtema dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden untuk Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar. Perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pemprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat terbuka untuk ikut serta.
1: Sementara itu Sekjen PB IPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya skill pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Pian Alwansa ditemani pengarah Tani Bung Gani akan bersama-sama Anda pendengar hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam Cirebon malam ini pendengar. Cirebon malam ini akan kami awali dalam rangkaian mimbar agama Buddha, dan khusus bagi Anda mimbar agama Buddha ini akan bersama Romo Valentino yang akan bersama Anda dalam tema Aku Ingin Begini, Aku Ingin Begitu. Dan sudah tersambung bersama Romo Valentino yang akan bersama-sama Anda dalam mimbar agama Buddha.

0: para pendengar, menyenangkan sekali malam hari ini. Saya Bian Alwansa akan mengawali rangkaian Cirebon malam ini. Cirebon malam ini akan kami awali dalam mimbar agama Buddha bersama Romo Valentino yang akan bersama Anda ingat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini Romo Valentino akan menghadirkan tema Aku Ingin Begini, Aku Ingin Begitu. Sudah tersambung bersama kami Romo Valentino. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Romo, selamat malam.
1: Baik, selamat malam.
0: Baik. Fian Romo. Ya. Silakan Romo untuk para pendengar yang beragama Buddha malam hari ini hingga nanti pukul 20 dalam tema Aku Ingin Begini, Aku Ingin Begitu. Kami persilakan Romo Valentino.
1: Baik, terima kasih. Salamnya. Ya, selamat malam para sobat Dhamma dimanapun tempat yang mendengar, pendengar setia RRI. Terimalah salam dari saya, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Pada hari ini saya mencoba untuk berbagi tentang cerita yang dimana tentunya kita sama-sama tidak bisa semacam menjadi seorang yang suci yang tidak punya keinginan sama sekali. Tapi kita perlu belajar untuk hal ini, Sobat Dhamma, agar kita mampu menangkap pikiran-pikiran yang muncul dalam batin kita. Aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin itu banyak sekali. Ya, itu yang saya ingin bawakan malam ini, Sobat Dhamma. Untuk memulai, saya mencoba mengikuti fenomena yang ada di Indonesia saat ini ya. Coba kita bayangkan orang pejabat negara. Ada satu yang biasa saja, dan yang ada satu yang memiliki sifat mungkin kurang bersyukur. Benarnya mana sih peluang yang lebih besar untuk memiliki karma buruk? Ya tentu saja ya, kalau disandingkan dengan momen keadaan Indonesia ini, tentunya yang serakah. Tanpa kita sadari, keserakahan merupakan sumber masalah dan banyak konflik yang ada di dunia ini, Sobat Dhamma. Tapi kita, Sobat Dhamma, selalu ingat supaya kita tidak mudah terjerumus, ada satu kutipan di Manggala Sutta. Tidak bergaul dengan orang-orang dungu, melainkan bergaul dengan orang-orang bijaksana. Menghormati yang patut dihormati, inilah berkat tertinggi. Fenomena korupsi, perang, berebut kekuasaan, kesenjangan sosial, semua itu disebabkan oleh rasa yang paling tepat ya, mungkin bukan rasa, penyebabnya bukan karena kurang bersyukur, tapi tidak memiliki rasa puas, Sobat Dhamma. Tidak pernah memiliki rasa puas dengan apa yang dimiliki. Nah, kenapa saya ambil kata puas? Karena saya rasa maknanya itu lebih di atas dari rasa syukur. Tapi juga ada kutipan dalam Manggala Sutta ya. Dalam Manggala Sutta, Sang Buddha juga menggunakan kalimat rasa puas. Selalu hormat dan rendah hati, merasa puas dan tahu berterima kasih. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Di dalam Buddha Dhamma, Sobat Dhamma, keserakahan merupakan salah satu hal yang bisa mendatangkan akibat-akibat buruk, karma buruk. Karma buruk apa sih, Valen? Yang jelas, antaranya adalah karma buruk mental, Sobat Dhamma. Keserakahan adalah faktor mental, yang menginginkan, mendambakan, atau semacam merindukan objek. Keserakahan pula itu membuat seseorang tergila-gila. Dan kalau kita sadari, keserakahan adalah penanggung jawab utama atas terjadinya pelekatan batin pada objeknya. Ya, kalau kita merenungkan lagu, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu banyak sekali. Itu, coba kita sama-sama rasakan. Keserakahan adalah penanggung jawab utama atas terjadinya pelekatan batin pada objeknya. Ada satu kisah cerita begini, Sobat Dhamma. Keserakahan itu diibaratkan seperti cerita plaster monyet. Di masa lalu, para pemburu monyet membuat suatu perangkap dengan menggunakan rekat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dia kemudian semacam mengurapi buah-buahan kesukaan monyet dengan perekat-perekat tersebut. Tapi juga diberi warna-warna untuk menambah daya tarik. Kemudian meletakkannya di tempat yang biasa dikunjungi oleh monyet. Suatu saat, seekor monyet melihat buah yang berwarna-warni, maka timbullah keinginan untuk mengambil dan memakannya. Dia kemudian mengambil buah tersebut dengan tangan kanannya. Akibatnya apa, Sobat Dhamma? Karena di situ sudah ada berkat, tangan kanan monyet tersebut melekat pada buah tersebut. Lalu didorong oleh nafsu yang untuk menikmati buah tersebut. Kemudian dia berusaha lagi dan lagi untuk mengambil dengan tangan kirinya, Sobat Dhamma. Tetapi sekali lagi, apa yang terjadi? Tangan kirinya ikut lengket, ikut terperangkap tersebut. Selanjutnya, dia berusaha untuk mengambil buah dengan kaki kanannya. Alhasil apa ini? Kaki kanannya pasti lengket di buah tersebut. Nafsunya tak berhenti. Nafsu yang sangat besar untuk memakan buah membuat dia terus berusaha untuk mengambilnya. Kali ini menggunakan kaki kirinya. Dan kaki kirinya juga lengket, bakso pertama. Tak berhenti di situ, si monyet ini upaya terakhir. Dia menjulurkan lidahnya untuk menikmati buah tersebut. Aku ingin begini, aku ingin begitu, terus dan terus. So, sudah bisa diduga, lidah dan bahkan mulut monyet tersebut pun akhirnya ikut lengket ke buah yang diidam-idamkannya. Setelah kelima bagian tubuhnya lengket dan tidak bisa lepas, maka pemburu pun datang bergegas. Langsung ditangkap. Yang terjadi, si monyet kemudian menderita. Yes, menderita selama-lamanya. Demikianlah betapa tragisnya makhluk-makhluk yang terjebak pada nafsu keserakahannya. Mungkin mereka tidak sadar bahwa harga yang harus dibayar untuk kenikmatan yang dikejar sangatlah mahal. Kelima anggota tubuh monyet yang tadi melekat, sobat teman, yang tadi melekat pada buah adalah sebuah perumpamaan yang saya sampaikan pada malam ini. Perumpamaan untuk panca indera kita yang melekati objeknya masing-masing. Kita jujur sering tertipu oleh janji manis yang ditawarkan oleh faktor-faktor mental keserakahan. Faktor mental ini seolah-olah seperti meyakinkan kita bahwa kita akan bahagia selama-lamanya apabila kita bisa mendapatkan objek panca indera yang menarik dan menyenangkan. Tapi tentu saja kita nggak tahu bahwa janji-janji tersebut adalah janji palsu. Karena kalau kita jujur, ternyata kebahagiaan yang kita dapatkan dari objek-objek janji itu tuh bersifat sementara, sobat dama. Lebih dari itu, muncul keserakahan. Keserakahan adalah karma buruk yang bisa mempunyai kekuatan untuk mungkin kemunculan kelahiran di beberapa alam, keempat alam rendah berikutnya. Walaupun memang hal yang ceritaan saya tadi mungkin sudah dipahami banyak orang, banyak lingkungan. Tapi sangat-sangat jarang seseorang mau belajar dari pengalaman masa lalunya. Seringkali membuat pola yang mengulang, senantiasa mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Yaitu seperti contoh cerita yang di atas, terjebak dalam perangkap monyet yang sama. Kembali kepada motivasinya si sobat tama. Kalau uraian singkatnya, mungkin kata kuncinya dari karma buruk yang di atas, keserakahan itu terletak jelas pada aku. Ya,

dan terus-menerus tidak mau menyadari. Dan kita, Sobat Damar, setelah mengetahui akar-akarnya, kita patut menyadari, tidak mengulang pola-pola yang sama. Jadi, jika aspek-aspek yang dari keinginan untuk memiliki hal-hal milik orang lain itu lebih ke aku, itu sadari, hindarkan, supaya batin kita, mental kita semakin baik sebetulnya. Kalaupun sering-sering kita kuat memikirkan aku, pasti seseorang tersebut semakin mementingkan diri sendiri. Pasti semakin mudah pula keserakaan muncul. Itu, saya ulangin ya. Kalau ada seseorang semakin kuat memikirkan aku, semakin mementingkan diri sendiri, maka semakin mudah pula keserakaan muncul. Dalam kutip ini tidak 100% bahwa memikirkan aku salah, tidak. Tapi ada satu kelembutan dalam batin yang bisa memicu keserakahan itu yang disadari. Ya, karena memang semua kita, Sobat Dhamma, keserakahan itu hal yang sering muncul dalam diri kita, Sobat Dhamma. Kalau kita mau jujur, tapi kalau keserakahan itu muncul, atau aku itu muncul, tidak perlu dilawan. Cukup disadari saja. Tetapi pesan saya, yang berbahaya justru ketika keserakahan ini sedikit demi sedikit dibiarkan dan berkembang, semakin dibiasakan. Nah, ini yang bahaya, ini seperti ini. Karena lama kelamaan akan menjadi suatu aksi seperti korupsilah, mencurilah, dan sebagainya. Ya, yang kita sering lihat, mendengar di medsos atau berita-berita, ya itulah akar-akar dari penderitaan. Apakah kita sudah mulai mengikis sifat serakah ini? Sifat serakah ini yang aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin ini, itu, banyak sekali. Apakah kita sudah? Ayo kita bersama-sama renungkan hal ini. Saran saya selaku orang tua, dimanapun tempat berada ya, Sobat Dhamma, supaya menjadi manusia sangat berharga, supaya kita tidak terjatuh lebih buruk, saya memiliki beberapa saran. Satu, selalu hidup dengan kewaspadaan. Dua, berusaha untuk tidak selalu menuruti keinginan. Tiga, coba mari kita sama-sama mengembangkan perasaan puas dengan apa yang kita miliki. Empat, mengembangkan sifat ras malu untuk berbuat jahat dan takut pada akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Hiri otapa. Yang terakhir, Sobat Dhamma, tentunya kita selalu mengembangkan kebajikan yang berlawanan dengan keserakahan ini seperti apa? Ya, seperti
bermurah hati, selalu menjaga sila dan konsentrasi samadhi. Kalau ini benar-benar dilakukan, kita semua nih menyadari siapapun itu, dunia pasti akan lebih baik. Karena kita tahu keserakahan yang tumbuh, yang timbul sedikit pun tidak akan memberikan manfaat yang berarti dalam diri manusia itu. Iya, keserakahan itu tuh tidak akan pernah memberikan manfaat apapun. Coba kita tengoklah dari keserakahan yang sudah-sudah itu. Apakah itu memberi manfaat atau menjerumuskan lebih jatuh? Tapi mereka yang mendalami dhamma dalam dirinya, mereka

0: dengan keadaan kita, apapun kita, coba berlatih merasa puas. Saya memakai puas ya, Sobat Dhamma. Bukan lebih ke syukur, tapi merasa puas. Semoga kita terbebas dari keserakahan, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian dari saya, Valentino, undur diri. Tihodu, Namo Buddhaya. Terima kasih.
1: Romo Valentino, terima kasih. Selamat malam, Romo, telah bersama ya, RRI Cirebon. Sehat-sehat selalu, Romo. Terima kasih.
2: Selalu.
1: Baik, pendengar, demikian tadi, khusus bagi Anda yang beragama Buddha, malam hari ini sudah bersama Romo Valentino yang sudah bersama Anda dalam rangkaian Mimbar Agama Buddha. Dan terima kasih bagi Romo Valentino yang sudah bersama para pendengar RRI, khususnya yang beragama Buddha malam hari ini. Sehat-sehat selalu, Romo. Baik, pendengar, dan kita akan bersama Anda dalam Cirebon malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Setelah Romo Valentino bersama tema Aku Ingin Begini, Aku Ingin Begitu, pada pukul 20 nanti Anda akan bersama kami dalam rangkaian ragam musik Melarasan Campur Sari. Jadi tetap terus Anda bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: bingung mau menyampaikan keluhan, masalah, dan informasi yang harus disampaikan ke publik? Kenapa harus bingung? Kini Anda dapat sampaikan permasalahan, keluhan, atau informasi melalui Halo RRI di WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

0: dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Nuwun kula nuwun, ngaturaken sugeng dalu sugeng pinanggih sedaya. Ikan dalu menika nyawiji dari Cirebon nggih. Kiaran ngelarasan campur sari. Kanti para-para manggih, para kados sedaya ingkang dalu menika nyawiji dari Cirebon. Kula semoga akan menawi badhe ngersakaken gending utawi ngersakaken ngelaras ayam campur sari ini pun mungkin dados jambi saya jambi napa kemawon menika nggih lan dados serna penggalih sedaya ingkang dalu menika nyawiji RRI Cirebon mengkaten nggih. Mugi-mugi mengatakan panjuan kula menika nggih sesarengan program Astuga RRI Cirebon menika kanthi paripurna tabus dosa mengke menika nggih renane penggalih para kethang sedaya menika nggih saged sumebar sinambi midhangetaken giaran ngelarasom campur sari. Matur nuwun ingkang sampun nyawiji RRI Cirebon lan ingkang sampun WA 081324951935 sepindah menika nggih kagem utawi spesial kagem Abah Jayadi menika nggih ingkang wonten parkit sekawan menika nggih utawi RW kawan welas menika Ibu RW Munas parkit menika nggih sekendalu Bapak Jayadi Abah Jayadi kalian nin kali Mbak Win ini pun sak keluarga menika nggih ngapunten Mbak jam sekawan kula sampun ten budi sampun absen ten RRI menika dados mboten saged pinanggi Mbak Wini menika nggih matur sembah nun sanget menika Mbak Wini mugi Mbah Abah Jayadi menika sehat-sehat kemauan nggih Abah Jayadi nggih oke-oke sami sehat nggih saged jamaahan malih menika nggih biasanya kula ten wingi nggih Abah Jayadi nek menawi salat ten masjid menika nggih apa nggih kiyunge sehat nggih Abah nggih salam kagem sedaya keluarga menika nggih ugi wonten kathah nuwun kagem ingkang wonten Lelea menika kendalu Bapak Haji Asrori saat toyo keluarga menika nggih ingkang dalu menika nyawiji RRI Cirebon saderengipun hadiwan menika nggih kiyunge sami sehat sedaya keluarga nggih Haji Asrori menika nggih wonten Lelea Indramayu sak keluarga sak para pandem campur sari ini pun menika nggih ingkang wonten daerah Tlatah Indramayu menika nggih wonten kathah menika sakjane nggih ya mugi-mugi wonten kabaripun menika mbok menawi saged WA nggih WA menika nggih ten 081324951935 Pak Maran soho ibu yang wonten Tambi menika nggih wah kangen menika kangen menawi saged sowan malih menika nggih insyaallah mangke nggih pinanggihan menika nggih terus banuun menika ingkang sampun nyawiji RRI Cirebon terus pun ing kiran laras endi iki oh salah ngeklik nggih lah kok sak ngene iki piye oke sekedap oh salah nggih wonten salah nah klik ini gue gitu wonten Pak Asrori wonten Subhanun Pak Asrori Pak Haji Asrori menikah nggih wonten Lele ya menikah nggih salam kagum prosedur campur sari khususnya pun kagum Pak Dalil Pak Ditu Paryono menikah Pak Haji Kaliwondo Ibu Haja Warsiati Pak Ponijo Bapak Ibu Sareng wonten Anjatan Indramayu menikah nggih ke Mbak Suti ngawonten Gang Empang Gangsal menika nggih. Bulik Suti sugeng dalu bulik ugi sehat sedaya keluarga nggih bulik nggih. Nggih kagem Mamah Ririn Teh Citra ugi menika nggih monggo sugeng midhangetaken ngantos paripurna dicara kelar sampun campur sari. Saged monitor tuwi jam 09.00 mawon. Nggih. Monggo Haji yang tersembah nuwun sangat menika nggih. Setia tuhune pun ten RRI Cirebon khususipun ing kiyarang laras sayem campur sari.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kok milih sesar sih? Takut sakit kali ya? Belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
2: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
3: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
2: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
3: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Atur sampun kagem ingkang sampun nyawijir dari Cirebon, tawi tansah nyawijir dari Cirebon, dalu menika nggih. Mbah Pon, dos pundi Mbah Pon? Sami sehat sedaya keluarga. Mabur ugi sehat nggih Mbah Pon nggih. Ugi sehat menika nggih. Lan ugi sami sehat wayah-wayahipun kang kinasih menika nggih. Lan nambah seneng bae to ya. Nek sehat ginu-ginu nyemoli apa ya? Nggih apa nyubit-nyubit penuh kasih sayang. Ngaten nggih Bapak. Bapak terus Bandung menika nggih. Sami-sami mikir Bapak nggih. Salam mugi ke Mbah Haji Asrori menika nggih ugi sedaya kang lenggah wonten Tlatah Indramayu ugi salam kagem sedaya pandemen kelasa campur sari. Oh nggih siap kedingipun menika nggih. Kula siapaken rumiyin menika nggih kagem Mbah Ponijo menika nggih. Ayo nanya endi iki? Mloko mlebu Melayu. Ais. Siap, Mbah. Oke, nggih, Mbah. Kedinge pun, Mbah. Menika ayun-ayun. Ih, kok rene oh ini iki. Salah. Ih. Iki to ya. Siap, Mbah. Menika kedinge pun bisa kagem Mbah Ponijo. Iki wonten griya mewah menika nggih. Kenten menika sampun nyawiji arep Cirebon matur sembahun, Mbah. Salam kagem sedaya keluarga agung Mbah Ponijo sesepuh kagem wayah-wayahipun kang kinasih.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Pripun kadosipun lingkungan para kakang sedaya menika sak menika buat yakin kula menika nggih menawi dalu menika kathah sampun masang bendera merah putih tapi pernak-pernik bendera ini pun lampu merah putih pun teras umbul-umbul merah putih pun menika nggih sak menika nggih napa nggih ngormati aja ngormati para jerih payah pun para pejuang ingkang merdekakan negara lan bangsa Indonesia niki nggih para tresna menika nggih sama nika ngendikanipun menika nggih namung ngormati jasane para pahlawan mawon dados ngibarke bendera merah putih menika nggih ten tanggal sadaringe pun tanggal 17 menika nggih wiwiki kathah ingkang sampun nyelenggarakaken menika nggih 17-an cara dicara

takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.
1: Ada cewek tuh,
2: bening lagi, aduh.
1: Mana, Den yuk.
3: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
8: Kok milih sesar sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
9: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
10: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
9: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
10: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

sehari ngawantan ke daung mereka bentar mana apa bu mereka lagi sing penting mereka ibu sehari saya ketemu dengan akan dari Cirebon yang kira ngelara sama coba sehari mereka lagi nembe rauh nih bu lagi bentar mana apa mereka ibu lagi salam kang setia keluarga mereka lagi lagu ini pun terserah Mas Wian Mawon. Oke, matur Bandung, nika salam kagem setuju nggih Mas nggih kang telu menika nyawa RRI Cirebon ingkiran nglar sam campur sari.

Rancang kerja mudiko manem sami tanggal ketiga ge. Akan menawi ten kota pinter mas, ten kota pinter. Urunan 17-an ini pun sa-sa itu ya. Mencari urunan ini betul bisa dipaksa menikah ge. Nah ini ge. Menikah demi, demi 17-an ge. Seikhlasnya ge ditampi menikah ge. Wonten ge. Ya menikah wonten sing nyumbang utawi tata sunatur ge. Monggo menikah ge. Saya itu menikah kang ge. Kagem peringatan 17-an tuh ya. Pinten-pinten ini pun ge. Monggo sakjane monggo. Nah wonten ingkang sing netepke misale sakmenten ngoten ge. Nah ingkang sakjane ge seikhlase menikah ge. Mboten napa-napa kirang sak monten ge. Mboten nonton paksaan kok ya. Wah gitu ya. Mboten nyumbang ya. Nah mboten nyumbang ya terus nyumbang tenaga. Nah mboten nyumbang tenaga ya. Nyumbang senyum. Mboten senyum ya. Nyumbang doa. Gampang gak bisa jeneng ya. Menawi sakit pangertenan. Sakit saling pangertenan. Iya. Menikah sebidang malih menikah kangge. Kenapa ya. Nguri-uri 17-an Semarak 17-an menikah ingkang ngurmati para leluhur para pepunden ingkang sampun berjuang menikah nggih. Nah saat menikah tinggal kita sedaya menikah ngisi kemerdekaanipun mboten ngisi kalian korupsi menikah nggih. Ngisi ini pun kalian prestasi sanes korupsi ngoten nggih. Monggo kalau jengakan gede ingkang badhe kabeh arsa menika berkadang sedaya menika nggih gede-gede larsam campur sehari lumantar RRI Cirebon spesial kagem Bapak Jayadi mugi-mugi sampun istirahat menika nggih. Bapak Jayadi menika gede-gede bunyi dam sari saking Dek Prigel Pangayu menika.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh?
2: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
2: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Di garis terluar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Terus pun tiba katanya setuju gede-gede ingkang sampun KBR semuanya mugi-mugi gede-gede ingkang mereka datu second Reno setuju ini pun ingkang dalam menikahnya wiji RRI Cirebon gi. Nasi wonten pedali pun kira langkumin kang salawas menit malih menikah gi. Lan menikah gede-gede ingkang datu pamukasi pun menikah ingkiran larasan campur sari menikah gi. Mugi-mugi gede-gede ngelarasan campur sari menikah nge kang sampun kabar sama menikah nge mugi-mugi saketo ketampi ini kan nge ditampi menikah nge kang sampun nyawiji RRI Cirebon ingkiaran ngelaras em campur sari menikah lanjutnya akan baru katang setiap gede-gede ngelarasan campur sari.

Sugesti yo, menikah cekap rumi, kirang larasam campur sari, lumantara Richerbon programa Sugal tadi menikah ya. Nah, bagi-bagi keding-keding larasam campur sari menikah, handa tuh segerono, setu ini pun ikan kita tadi menikah sampunnya wicara Richerbon, kirang larasam campur sari menikah ya. Mugi-mugi pinanggih menikah mboten sanes mimpi menikah ya. Mungkin-mungkin sakit tatus kenyataan mangke minggu ngajeng malih menikah nge kirang larang sama jamur sari kalajeng akan mugi tambah sae menikah nge tambah semangat penyari pun poro pandemani pun menikah nge ingkang nguri-nguri kabudayan Jawi menikah ingkang wonten latah Cirebon menikah nge mungkin bisa kehibur menikah nge ngawanten latah Cirebon menikah nge Mugi ngawanten latah Jemini pun Cirebon menikah nge Mugi-mugi Ginting-ginting menikah Datasakan Setuju ini pun Kangen Kapang menikah nge Kalian Mekang wanten ten Latah Etan menikah nge Mugi-mugi berkatan Ulap yang nasihat nyun pami Turmiyun sugeng Dalu sugeng Istirahat kemauan menikah nge Lan mugi-mugi gending-gending lara campur sari udah malih menikah. Saya kata dados gending kang rencang sa istu menikah. Dalam menikah. Sekantenan kalau nyun pamit turmin, ikir lara campur sari mugi-mugi saya kata menanggi minggu ngaceng. Sugeng dalu sugeng istirahat lan

0: Terima kasih pendengar Anda masih terus bersama kami dalam rangkaian Cirebon malam ini sampai nanti pukul 20 saya temani Anda. Dan semoga saja semua yang mendengarkan siaran kami dalam keadaan sehat ya pendengar ya, dan bisa melaksanakan berbagai rangkaian aktivitas Anda esok hari di hari yang ke-10 bulan Agustus 2027. Makin dekat saja kita akan mengadakan mengenang momen peristiwa pengibaran bendera merah putih sebagai tanda kemerdekaan bangsa dan negara tercinta, dan pengibaran bendera merah putih di setiap rumah ataupun di setiap lingkungan yang ada di Kota Cirebon ataupun di seluruh pelosok negara Indonesia sebagai bentuk tentunya untuk mengenang para jasa-jasa pahlawan yang telah mendirikan negara dan bangsa yang berdaulat untuk kepentingan rakyatnya. Pro 1 masih bersama Anda mendengar, masih dalam rangkaian Cirebon malam ini. Saat lagi Anda akan menyimak mini drama radio dari RRI Sibolga dengan judul Pinjol versus Koperasi.
1: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 Ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya kusangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
2: Ini juga heboh kali. Aku lagi seru main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
3: Halo, Hotma. Susah kali kau ya angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau bikin repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
2: Aduh, Le. Maaf, Le. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak aku angkat-angkat.
3: Kau kerjalah. Jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar hutang-hutangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk, ya?
2: Waduh. Sabarlah, Pit. Leku. Aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya. Tapi, Le, biar sekaligus bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta.
3: Aha. Mau nambah lagi kau ya? Sanggup kau bayar? Awas kau kalau enggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita loh.
2: Iya. Aman itu, Le. Kirim 3 juta lagi ya. Ke rekeningku kemarin, nanti ku bayar sekaligus.
1: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutangku tambah lagi, dan lagi. Hingga akhirnya aku kehilangan segalanya.
4: Udah, semuanya putar ini. Motormu itu, handphonemu, ini semuanya juga masih kurang melunasi utang-utangmu. Kau tahu, Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
2: Le, tolong Le, jangan disita semua Le. Nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh Le, kalau semuanya Le tarik.
4: Aku udah kuperingatkan ya kau ya, Hotma. Kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua kusita.

0: serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku. Orang yang menyelamatkanku. Di detik terakhir, aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
1: Ayah Agoy Amang, turun anak, turun, turun anakku, turun, turun. Jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Agoy Amang, jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
2: Biar aja, Pak. Biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat, Pak. Aku tak berguna. Hanya menyusahkan orang tuaku.
1: Memangnya kalau kau lompat ke bawah dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah nak, udah. Turunlah, turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, ya. Turun nak.
0: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
2: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana, kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
1: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilap, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, nakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
2: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Apa? Aku hilap kali. Bantu aku, Pak.
1: Aguh, ya, Mang. Dengar, Amang, ya. Dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidupmu selesai. Ingat nak, kau masih muda, Mang. Masih sehat, masih bisa kau kerja loh.
2: Kerja apa, Pak? Aku mau usaha pun sudah tak punya modal.
1: Nah, makanya tadi ku bilang, bapak udah ada, bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama bapak dulu. Bantu bapak mengurus koperasi merah putih bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
2: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judul kasih harapan cepat juga.
1: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi judul itu.
0: Akhirnya, aku sadar. Judul bukanlah kerjaan. Dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan, tapi Tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang mau saling tolong-menolong.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

terluar Nusantara, tempat Sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

goyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: kasar sih. Takut sakit kali ya. Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kenceng. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil, pasokan akan selalu lancar, harga akan selalu terjangkau, distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Terima kasih pendengar, masih akan menyimak ragam musik dan informasi sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terdengar, dan ini terkait dengan kontingen Indonesia yang berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan atau IOII 2026 di Astana Kazakhstan pada tanggal 2 hingga 8 Agustus lalu. Mendengar, 4 siswa Indonesia menjadi ataupun berhasil membawa pulang 1 medali emas, 2 perak, dan 1 medali perunggu. Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fazrul Rahman, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian tersebut. Namun turutnya keberhasilan pelajar Indonesia membuktikan generasi muda Indonesia memiliki potensi besar di bidang teknologi mutakhir, khususnya kecerdasan buatan atau AI. Jadi untuk mendengar, sangat berterima kasih dan sangat bersyukur untuk mendengar bagi bangsa dan negara Indonesia ini bahwa masih memiliki talenta-talenta muda yang bisa membuktikan diri dengan prestasi. Walaupun sekali lagi banyak kejadian-kejadian di Indonesia yang tentunya sangat dibenjolar masyarakat, yaitu korupsi yang bisa mengikis habis prestasi-prestasi anak-anak bangsa dan negeri ini. Prosedur masih bersama Anda.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Masih ingat dengan terkait berita yang begitu viral, tenaga kesehatan yang dalam tanda kutip membuli pasien yang tanda kutip pasien BPJS yang mendengarnya. Wah, dibully habis-habisan. Jadi siapa yang tidak geram dengan hal ini? Banyak sekali komentar-komentar pedas untuk tenaga kesehatan yang membuli pasien tersebut, dan akhirnya mungkin pasien tersebut memang sudah sakit parah ya pendengarnya, tapi kemudian setelah dibunuh mungkin tambah sakit parahnya dan kemudian beliau meninggal. Tidak tahu apakah karena bulian tersebut atau memang karena sakitnya, tapi jadi yang mendengar viral kasus pasien BPJS. Dan hal ini menjadi viral bagi semua kalangan atau di mass media massa. Dan dari rri.co.id dikabarkan bahwa legislator meminta evaluasi secara menyeluruh etika para tenaga kesehatan. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PKS Muhammad Haris meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan menyusul viralnya kasus peserta BPJS Kesehatan Yurizal Tri Khairawan. Kasus tersebut menjadi sorotan setelah keluhan korban mengenai lamanya menunggu ruang perawatan di media sosial. Haris menilai peristiwa tersebut menjadi peringatan yang serius bagi sistem pelayanan kesehatan nasional. Menurutnya evaluasi tidak hanya menyasar pelayanan BPJS Kesehatan dan rumah sakit, tetapi juga etika profesi serta empati tenaga kesehatan nakes dalam melayani pasien. Dan ia menegaskan setiap keluhan pasien harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dan harus mengingatkan bahwa profesionalisme tenaga kesehatan tidak dapat dipisahkan dari sikap empatinya terhadap para pasien yang datang. Apakah benar, tentu mendengar, etika dari tenaga kesehatan yang kita rasakan sudah hilang? Atau hanya sekedar oknum semata? Atau memang harus perlu dibenahi etika tenaga kesehatan tersebut? Mungkin Anda sudah merasakan terkait dengan berbagai pelayanan publik tersebut? Nah, sebagai sambung dari kalimat ini, Anda nanti bisa menghadirkan komentar-komentar tersebut dalam Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat di program 1 RRI Cirebon mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda boleh mengungkapkan, Anda boleh berkomentar terkait dengan berbagai keluhan-keluhan Anda terkait dengan pelayanan ataupun penilaian pelayanan yang Anda rasakan. Pelayanan publik tentu pendengar ya. Ataupun juga Anda mempunyai berbagai informasi yang bisa share ataupun bisa dibagi kepada kita semuanya sebagai pendengar RRI. Tentunya informasi yang bermanfaat, Anda boleh menginformasikan informasi yang Anda bagi tersebut melalui line WA terlebih dahulu, dan nanti para penyiar kami akan menghubungi Anda untuk bisa melaporkan terkait dengan berbagai keluhan ataupun komentar terkait dengan pelayanan publik yang Anda rasakan, ataupun juga berbagai informasi baik itu lalu lintas, terkait dengan keberadaan pasar dan lain sebagainya yang Anda rasakan, dan Anda bisa melaporkan terkait hal tersebut melalui 081-324-95-1935 dalam Halo RRI yang akan kami hadirkan esok hari ya pendengar ya, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi tentu pendengar, terkait dengan tenaga kesehatan alias nakes ini, tentu pendengar, semoga saja ini menjadi yang terakhir. Walaupun BPJS konon katanya dianggap sebagai pembayaran yang sedikit, tapi jika dikalikan dengan berjuta-juta orang yang menjadi anggota ataupun menjadi pasien BPJS ini, sekali lagi ya, untuk Anda para nakes, kita membayar BPJS tersebut ya, bukan gratis. Anda tentu sudah paham tadi mendengar. Walaupun banyak yang mengatakan, banyak yang ada yang membela terkait dengan keberadaan
tenaga kesehatan tersebut yang konon katanya hanya dibayar Rp30.000 per pasien. Tapi Anda sudah menekan kontrak, Anda sudah menekan tanda tangan untuk memenuhi kewajiban Anda sebagai tenaga kesehatan. Jadi apapun alasannya, Anda harus melayani para pasien dengan sepenuh hati. Bukan begitu pendengar? Pro 1 masih bersama teman-teman dengar, masih dalam rangkaian Raga Musik dan Informasi. Sampai nanti pukul 10.

mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menang.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Ya berdengar nanti pukul 24 saya akan temani Anda dalam rangkaian Jazz Music. Sampai saya undur diri dari ruang dengan Anda bersama pengarah teknik kami yaitu Bung Gani.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: macet sih? Ada kecelakaan.
1: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
0: Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi
1: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
0: Astaga, bukannya bantuin malah dijarah.
1: Ini bukan lagi soal butuh atau
0: enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
3: Duh, ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
4: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar. Usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: jejak.
1: Jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

kasih pendengar Anda terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Suasana malam semakin larut pendengar, dan Anda akan terbawa dalam rangkaian mimpi yang semoga saja bisa kita wujudkan esok hari dan di hari-hari berikutnya. Takkanlah mimpi itu bisa menjadi sebuah realita yang kita impikan. Pro 1 akan bersama Anda mendengar dalam rangkaian Cirebon malam ini sampai nanti pukul 24, dan sesaat lagi terus mendengar kami akan hadirkan renungan malam yang akan menutup rangkaian kebersamaan bersama kami dalam Cirebon malam ini mendengar. Tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Kakak selalu berjalan satu langkah di depan. Bukan karena ia ingin terlihat lebih hebat, tetapi karena ia ingin memastikan adiknya aman. Namanya Lila. Dan sejak adiknya lahir, Raka, dunia Lila berubah. Ia belajar bahwa menyayangi seseorang berarti bersedia mengalah, bahkan sebelum diminta. Raka adalah anak yang ceria, tetapi mudah takut. Setiap kali hujan turun dan guntur menggelegar, Raka akan berlari memeluk kakaknya. Lila tidak pernah menertawakan ketakutannya. Ia akan duduk di samping Raka, menggenggam tangannya, dan bercerita tentang awan yang sedang bermain. Suaranya lembut, seolah berkata bahwa dunia tidak seburuk yang dibayangkan. Di sekolah, Lila sering menunggu Raka pulang. Jika Raka jatuh dan lututnya terluka, Lila yang pertama datang. Ia membersihkan lukanya dengan hati-hati, meski sebenarnya ia sendiri merasa takut melihat darah. Ia tidak ingin Raka tahu bahwa kakaknya juga bisa takut. Namun, menyayangi tidak selalu berarti segalanya berjalan mulus. Ada hari-hari ketika Lila merasa lelah. Ia ingin bermain dengan teman-temannya, ingin melakukan hal-hal yang hanya tentang dirinya. Tetapi ketika melihat Raka tersenyum karena kehadirannya, lelah itu pun perlahan menghilang. Satu hari Lila jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan wajahnya pucat. Kini giliran Raka yang berjalan satu langkah di depannya. Ia mengambilkan air minum, menyiapkan selimut, dan duduk menemani kakaknya. Tangannya kecil, tetapi usahanya besar. "Sekarang aku yang jaga kakak," katanya dengan bangga. Saat itu Lila tersenyum. Ia menyadari bahwa kasih sayang tidak pernah satu arah. Apa yang ia berikan selama ini tumbuh dan kembali padanya dengan cara yang sederhana, tetapi tulus. Sejak saat itu, mereka mengerti satu hal. Kakak dan adik tidak selalu harus kuat setiap saat. Terkadang, mereka hanya perlu saling ada. Bergantian berjalan di depan, bergantian menjaga, dan saling menguatkan di antara langkah-langkah kecil kehidupan. Karena cinta antara kakak dan adik bukan tentang siapa yang lebih hebat, melainkan tentang kebersamaan yang membuat keduanya merasa tidak pernah sendirian.

Cirebon, khususnya di program Masa Tu malam hari ini yang sudah bersama kami di rangkaian Cirebon malam ini pendengar. Terima kasih, selamat beristirahat dan kita bisa beraktivitas di esok hari pendengar. Sampai jumpa. Mendengar dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91.4, 94.8 dan 89.1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon beserta rekan yang ada di pemancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 1 kembali mengudara mengantarkan acara sepanjang pagi, siang, dan malam hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8, 91,4, dan 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar? Semoga Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti dalam Cirebon pagi ini. Edisi hari ini, hari Senin 10 Agustus tahun 2026. Dan nanti kita akan mengikuti Mutiara Pagi bersama Bapak Kiai Haji Aminuddin yang akan membawakan tema menyambut kedatangan Maulid Nabi Muhammad SAW.

0: Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10.
1: Ya, mendengar, saat lain kita akan mengikuti Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 bersama Bapak Kiai Haji Aminuddin.

0: Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi.
1: Ya, mendengar, Anda bisa berinteraktif bersama kami melalui sambungan telepon di 0231486374 atau melalui chat di WhatsApp kami di 0813-2495-1935. Juga bisa melalui kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Silakan untuk Anda ya yang ingin menanyakan kepada Bapak Kiai Haji Aminuddin. Sudah terhubung bersama saya pendengar Bapak Kiai Haji Aminuddin yang akan menyampaikan materi menyambut kedatangan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Pak Ustaz?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Ya, sebentar lagi kita akan menyambut Maulid Nabi ya Pak Ustaz ya.
2: Oke.
1: Ya, silakan Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa musalli wa sallim barik 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Wa laqad mananna 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sihat wal afiat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau, junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mutiara pagi kali ini tentang, saya akan membawakan judul tentang menyambut ya kedatangan, atau dalam rangka menyambut kedatangan kelahiran bulan Maulud. Bisa disebut Maulud, bisa disebut Maulid gitu ya. Kalau bulan Maulud itu bulan memperingati dilahirkannya Kanjeng Nabi. Kalau Maulid itu bulan tempat atau waktu lahirnya Kanjeng Nabi ya, jadi bisa Maulud bisa Maulid. Di dalam surat yang saya bacakan tadi, walaqad mananna 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan. Nah, itu ya artinya sesungguhnya Allah telah memberikan anugerah kepada umat Nabi Muhammad itu ya, dengan mengutusnya Rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi diberi dua anugerah yang sangat besar bagi umat Nabi Muhammad. Yang pertama adalah diutusnya Nabi Muhammad, yang kedua diturunkannya Al-Quran. Nah, itu jadi dua hal tadi, sebuah anugerah yang besar bagi umat Nabi Muhammad. Satu, Nabi Muhammad itu sendiri. Yang kedua, Al-Quran. Nah, apa hubungannya dengan Maulid Nabi? Ya tentunya kita sebagai umat Islam ya harus bahagia, harus senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan di dalam kitab Berjanji, ya ini sudah terkenal sekali. Sesuatu yang terjadi sebelum Nabi Muhammad lahir itu ya. Jadi banyak keanehan-keanehan yang terjadi sebelum Nabi Muhammad lahir. Di sini dijelaskan walamma aradallahu ta'ala ibraz haqiqatil muhammadiyah izharahu jisman wa ruhan bisurati wa ma'na. Walamma arada, ketika Allah ingin melahirkan, walamma aradallahu ta'ala, ketika Allah ingin melahirkan kenyataan sebuah hakikatnya Nabi Muhammad, sebuah kenyataan hakikatnya Nabi Muhammad, wa idharahu jisman wa ruham bisurati wa makna, wa idharahu, dan melahirkan jisman berupa jisim, wa ruhan dan berupa ruh, bisuratihi, dengan bentuknya Nabi Muhammad, wa makna dan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naqalahu ila maqarrihi min sadaqati Aminah az-Zuhriyah. Jisim dan ruh itu dipindahkan ke tempatnya peranakannya Siti Aminah az-Zuhriyah, ya. Jadi Siti Aminah itu telah dipilih oleh Allah, ya, untuk menjadi ibunya Nabi Muhammad. Aminah az-Zuhriyah, Siti Aminah yang Zuhriyah. Ada yang mengatakan bangsa Zuhriyah, ada yang mengatakan Siti Aminah ini seorang perempuan yang diselamatkan oleh Allah dari tradisi jahiliyah, gitu ya. Luar biasa ini. Jadi sudah orangnya cantik, Siti Aminah ini terus terhindar dari perbuatan jahiliyah. Di mana pada waktu itu, ya, zaman jahiliyah itu kan, yang namanya perempuan itu gimana lah ceritanya, ya, sebagai pemuas daripada nafsu laki-laki. Tetapi Aminah ini diselamatkan oleh Allah dari tradisi zaman jahiliyah, karena akan dipilih oleh Allah untuk apa? Untuk dititipi ruhnya Nabi Muhammad atau cahayanya Nabi Muhammad. Wa khassal qaribu al-mujibu bi an takuna ummal li Mustafa. Dan Allah telah memberikan khusus kepada Nabi Muhammad. Allah telah memberikan khusus kepada Siti Aminah menjadi ibu li Mustafa, bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah keistimewaan daripada Siti Aminah. Jadi Siti Aminah itu sudah orangnya cantik, akhlaknya baik, bercahaya, gitu ya. Sehingga ada satu cerita, ketika Siti Aminah ini nikah dengan Abdullah, maka ada 18 seorang laki-laki yang patah hati. Oh, jadi prima donanya orang Mekah, gitu ya. وَنُودِيَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِحَمْلِهَا لِأَنْوَارِهِ الدَّاتِيَ. وَنُودِيَ, telah diumumkan, فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, di makhluk langit dan di makhluk bumi, بِحَمْلِهَا, dengan dikandungnya, dengan mengandungnya Siti Aminah, لِأَنْوَارِهِ الدَّاتِيَ, karena ibunda Siti Aminah ini mengandung cahaya adatiyah. Jadi selama mengandung Rasulullah itu terlihat cahayanya itu. Kalau kemana-mana itu, kalau Siti Aminah ini jalan di tempat yang gelap, itu terah, gitu ya. Seakan-akan ada cahaya itu. Wah, luar biasa itu. Itu sudah merupakan luar biasa, ya. Walah hija wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Kemudian apalagi, wasaba kullu sabbil lihububi nasimi siba, dan tiap-tiap manusia merasakan kehadiran itu. Wasaba kullu sabbil lihububi nasimi, dan merindukan kehadiran kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa coba kullu sabbin, telah rindu setiap orang-orang yang punya rindu untuk menyambut kedatangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu kita sebagai umatnya rasa senang dong, sebentar lagi bulan mulud, itu ya. kalau bisa rumah-rumah dicat yang bagus gitu ya, persiapan-persiapan untuk menghormati Maulid Nabi gitu ya. Apa itu? Ya kalau kita setiap hari makan apel, persiapkan dong apel untuk memperingati Maulid Nabi. Kalau kita setiap harinya makannya sapi, persiapkan dong daging sapinya untuk memperingati Maulid Nabi gitu ya, berkatnya yang gede-gede gitu ya. Wakusyatil ardu ba'datu lijadbiha minan nabati khulalan sundusiyah, wakusyat dan berhias al ardu bumi. Ba'datu lijadbiha, setelah lama mengalami apa, kekeringan gitu ya, bahasanya kekeringan atau kerontang, keranting gitu ya. Ba'datu lijadbiha, setelah lama kering. Minan nabati khulalan sundusiyah, kini semua berubah menjadi tumbuh-tumbuhan yang subur dan terhampar bagaikan sutra. Dan terhampar bagaikan sutra. Waduh, jadi sebelum Nabi Muhammad lahir itu ya, tadinya tanah tandus, gunung tandus, sampai yang tidak ada airnya, mendadak menjadi hijau, dihiasi dengan rumput-rumput yang hijau, tanaman-tanaman yang tadinya tidak berbuah menjadi berbuah gitu ya. Wah, luar biasa itu. Wa aina asit simaru wadna syajaru lil jani jana, dan buah-buahan, wa aina asaru dan melimpah opo asimaru buah-buahan, wa nasyajaru dan melengkung ke bawah, lil jani jana, sampai buahnya itu merentiur ke bawah gitu ya, saking penuhnya. Oh, ada apa ini, kata orang Arab, ada apa ini, kurma juga mendadak menjadi subur gitu ya, anggur-anggur juga mendadak menjadi subur. Yang paling aneh lagi, wa nataqat bihamlihi kullu dabatil li quraisyin bi fisakhil alsunil arabiyyah, wa nataqat bisa ngomong bihamlihi, dengan bisa ngomong, seolah-olah semua hewan bisa ngomong. Hewan melata bisa ngomong bihamlihi, kelaman dikandungnya Nabi Muhammad. Kulu dabatin setiap hayawan. Ya. Di Quraisyin, kepunyaan orang Quraisy. Bifisrohil al-sunil Arabia, dengan bahasa Arab yang pasih. Artil, apa itu dia mengatakan, tuba li umati Muhammadin, berbahagialah umat Nabi Muhammad, akan ada kelahiran seorang bayi yang mulia yang akan membawa kebahagiaan dunia sampai akhirat. Wa qurratil asirat wal asnamu alal wujuhi wal afwah, tapi sebaliknya wa qurrat, dan menjungkel asiratu, wajah-wajah yang penuh dengan kemunafikan. Wal asnabulan, berhala-berhala. Alal wujuhi, di atas mulut-mulut mereka. Wal afwah, dan muka-muka mereka. Tapi sebaliknya, orang-orang yang hasud, iri, dengki, yang tidak senang dengan kelahirannya Nabi, semua akan terjungkal. Orang-orang yang menyembah berhala juga, berhalanya pada hancur. Orang-orang yang menyembah api-apinya juga mati. Bahkan di situ ada api abadi, itu di Paris, itu ketika itu juga mati gitu ya. Wa tabasharat wukhusul masyariki wal magharibi wa dawabul bakhriyah wa tabasharat, dan bergembiralah wukhusul masyariki, para binatang-binatang, binatang laut, binatang darat, wal magharib, binatang darat, wa dawabul bakhriyah, dan binatang-binatang laut, dan binatang laut, binatang darat, binatang laut merasa senang. Bukan saja manusia, tapi makhluk yang ada di laut juga merasa senang dengan adanya akan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahtasatil awalimu minas sururi ka'asahumaya wahtasati, dan semua makhluk merasakan kegembiraan. Wahtasat lan merasa senang opo al awalimu, piro-piro makhluk, minas sururi dari kebahagiaan. Ka'asahumaya, dengan seolah-olah sekelompok, seolah-olah mereka mendapatkan sesuatu yang menemukan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Ada apa nih? Kok senang pisan gitu ya. Udara-udara juga sejuk gitu. kemudian buah-buahan banyak, uang juga nggak dimudah gitu ya, dolar turun gitu kalau sekarang sih. Wabushiratul jin nubi idlal izamanihi, dan semua para jin juga merasa senang gitu ya. Wabushirat, dan merasa senang opal jinu jin bi idlal izamanihi, karena akan lahirnya, dekatnya lahirnya Nabi Muhammad. Tapi sebaliknya, wantahakatil kehana, sudah hancurlah orang-orang yang, dan hancurlah orang-orang yang apa istilahnya, tukang sihir, ruhbaniyah dan pendeta-pendeta Nasrani. Walaijab khabari kullu khabrin khabirin khabirin wa fi khulaqusnita. Kemudian orang-orang yang bijaksana, ahli hukama, sudah membicarakan tentang akan lahirnya seorang nabi beserta sifat-sifat kebaikannya, sampai-sampai mereka amat berarti. Walaijab khabari kullu khabrin khabirin wa fi khulaqusnita. Jadi semua pendeta-pendeta, orang-orang yang ahli kitab itu sudah pada bermusyawarah. Ada apa ini? Ini ciri-ciri akan ada kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Maka disitulah ada dua golongan, pendeta Yahudi, pendeta Kristen, itu ada yang percaya, ada yang tidak. Kalau yang percaya, ini benih-benih akan masuk Islam. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Wa umiyat, wa utiyat, lan diberi, diberi mimpi sofa umuh ibunya fil manami, di dalam tidur. Fakila, maka dikatakanlah hak baginya, innaki, sesungguhnya engkau qad hamalti, telah menghandung bisayidil alamina, yaitu seorang pemimpin dunia, bisayidil alamina, seorang pemimpin dunia, wa khairil bariyah, dan sebaik-baiknya manusia. Wah, jadi ibunya tuh sudah mimpi gitu ya. Karena Siti Aminah itu ketika mengandung Nabi Muhammad itu, dia tidak terasa sakit, tidak melendung seperti perempuan lain. Ya biasa aja, perutnya kempes gitu ya. Tidak ada tanda-tanda orang sedang hamil gitu. Maka di situ Siti Aminah mendapat mimpi, sesungguhnya engkau adalah makhluk yang mulia, karena engkau telah mengandung, yaitu pemimpin dunia, wa khairil bariyah, dan sebaik-baiknya manusia. Wasammihi idha wada'atihi Muhammadan li'annahu satukhmadukbah. Dan hendaklah wasamihi, berilah nama, idza wada'tihi, apabila engkau melahirkannya, Muhammadan, nama Nabi Muhammad. Lianna ukristana, nama itu satu ahmadu, akan dipuji ukbahu, masa di akhirat ya, atau pada akhirnya akan dipuji. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaat.
1: Ya, pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 0813-2495-1935 atau telepon di 0231-846-374. Ya, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan Pak Ustadz dari Hendra. Assalamualaikum Pak Ustadz, menjelang Maulid Nabi ini sebenarnya apa makna hakiki dari peringatan lahirnya Rasulullah SAW, dan bagaimana cara agar momen Maulid Nabi ini tidak sekedar menjadi perayaan seremonial tahunan saja? Seperti itu Pak Ustadz.
2: Ya, sebenarnya sekarang pun zaman medsos ya, kita mau apapun bisa gitu ya. Mengamalkan secara maksimal atau ya seremonial, ya sekarang sudah terbuka lah, sudah terbuka semua ya, tinggal tergantung kita niatnya seperti apa gitu ya. Jadi karena ininya zamannya zaman medsos, sekarang sudah terbuka, mau bagaimana sih kita mau mengamalkan ajaran nabinya, cara memuliakannya kan bebas juga. Ada juga kan di dalam kitab yang lain itu, bagaimana cara menghormati Kanjeng Nabi Muhammad? Ada yang semaan Al-Qur'an gitu ya. Ada juga yang seminar tentang bagaimana caranya untuk menteladani Nabi Muhammad saat ini gitu ya. Sehingga ada santunan anak yatim, ada juga kawin masal gitu ya. Karena Kanjeng Nabi juga senang yang namanya nikah tuh. Maka kalau bisa di bulan Mulud ini adalah gitu memperingatinya dengan mengadakan nikah masal. Artinya apa? ada orang-orang yang pengen nikah tidak punya biaya, itu dibiayai gitu ya oleh negara gitu. Bagus gitu tuh. Atau khitanan masal, banyak gitu ya. Jadi ya tergantung ini aja keyakinannya. Saya di sini di benda ini ya, saya lihat senangnya merhabanan, sholawatan, manakiban itu ya. Ini aja nih kalau menjelang tanggal 1 aja, satu menjelang mulud, ini masyarakat benda itu sudah luar biasa itu. Sudah menyiapkan berkat-berkat yang gede-gede gitu ya. Berlomba-lomba itu ya. Ya bagus saja, tentu kegembiraannya inginnya seperti itu gitu ya. Ya gimana aja lah senangnya. Kalau orang-orang intelek mungkin seminar gitu ya. Seminar pada santunan gitu. Banyak lah. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaat.
1: Oke, ini ada pertanyaan juga dari Ibu Nisa. Assalamualaikum Pak Ustadz, di zaman sekarang anak-anak muda lebih memilih mengenal idola-idola media sosial daripada sejarah Nabi. Bagaimana cara kita sebagai orang tua memanfaatkan momentum maulid ini untuk mengenal dan menumbuhkan rasa rindu kepada Rasul pada anak-anak kita? Seperti itu Pak Ustadz.
2: Yang pertama, anak-anak kita ya kenalkan dulu dengan baca sholawat ya. Sekarang kan baca sholawat. Sholawat itu kan bisa untuk menarik gitu ya. Seni bagaimana sholawat untuk anak-anak kita gitu kan. Sholawat untuk anak-anak yang remaja. Itu sebenarnya untuk mengenali Nabi kita Muhammad SAW itu ya. Dan uniknya sholawat itu tidak pernah bosan. Ya. Nah itu bisa untuk bagaimana anak-anak kita supaya mengenal Nabi Muhammad, perbanyaklah membaca sholawat. Ya, kalau di dalam hadis Nabi, apa istilahnya, ajarilah mereka itu mencintai tiga perkara gitu ya. Alimu auladakum bi salasi khisolin. Berilah mereka pengajaran tiga hal. Yang pertama, hubbullah, hubbul Quran, hubun Nabi. Ah itu ya, jadi tiga hal itu tanamkan mereka cinta kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, dan kepada Allah gitu ya. Yang sekarang anak-anak kita, anak-anak kecil karena sudah pada tahu HP, maka itu juga berbahaya gitu ya. Ya idolanya Naruto, idolanya juga apa ya, golongan penyanyi-penyanyi ini, klub, penyanyi dangdut gitu ya. Nah itu salah juga. Boleh mengagumi mereka, tapi jangan jadi idola gitu ya. Ya idolanya Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau bisa. Kalau orang-orang Arab itu kan idolanya Nabi Muhammad, kalau orang Mekah, Madinah itu. Dan Nabi Muhammad itu kalau kita perhatikan sebenarnya lambang manusia yang super keras, yang kerja keras gitu ya. Tidak seperti sekarang. Sekarang kan katakanlah orang Islam dia malas. Padahal Nabi Muhammad tuh kerja keras. Satu contoh, ketika Nabi Muhammad umur 8 tahun, Nabi Muhammad itu sudah menggembala kambing. Dan itu tidak tanggung-tanggung. Setiap hari itu menggembala kambingnya lebih dari 100. Bahkan sampai kan ada yang mengatakan 500. Dan itu kambingnya nurut semua. Gak ada yang bangkang gitu ya. Bahkan ada satu hadis, semua para nabi itu dilatih oleh Allah suruh menggembala kambing dulu. Jadi sebelum memimpin manusia, dicoba memimpin itu dulu, yang menggembala kambing gitu ya. Dan setiap kambing yang digembala oleh Nabi Muhammad, diasuh oleh Nabi Muhammad, kambingnya itu semuanya sukses gitu ya. Gemuk, sehat, banyak anaknya gitu ya. Maka orang-orang Arab itu setiap hari ingin di apa istilahnya, diangoni Kanjeng Nabi Muhammad kambingnya. Karena Nabi Muhammad itu punya dari malaikat kecil juga sudah punya irhas. Irhas itu keajiban ya, yang sebelum jadi nabi. Contoh, ada kok kambing ini kurus, asal dipandang nih Kanjeng Nabi itu langsung lemu gitu. Pohon korma tadinya kering, diusap aja satu kali, udah langsung berbuah. Itu hebatnya itu ya, itu namanya irhasol li nubuwatihi. Maka orang-orang Arab, ada satu contoh yang menggembirakan, dia berbondong-bondong gitu ya, mengantarkan kambing kepada Nabi Muhammad supaya diasuh gitu ya, supaya diangon. Kenapa? Setiap kambing yang diangon oleh Nabi Muhammad jadi subur, banyak anaknya gitu ya. Nah itulah keberkahan, itu namanya irhas. Maka Nabi Muhammad umur 8 tahun aja itu sudah jadi pemuda sukses, ya. Bahkan pamannya Abu Thalib itu lebih sayang kepada Nabi Muhammad daripada kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena menghasilkan uang. Kalau jam 6 keluar, sore datang bawa uang. Kenapa? Ya itu hasil daripada mengembala kambing itu. Nah, ini menunjukkan bahwa umat Islam itu juga harus kerja keras gitu ya. Artinya santri itu juga harus kerja keras. Artinya apa? Ya santri itu kan teladan. Yang apa istilahnya, kalau di Indonesia itu santri itu ya orang yang ahli agama gitu, otomatis menteladani Nabi Muhammad. Maka santri juga tidak boleh malas gitu ya. Yeah. Kenapa? Nabi Muhammad aja itu orang yang paling rajin gitu ya. Banyaklah hal-hal yang harus diteladani oleh anak-anak kita zaman sekarang itu. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaat.
1: Ya Pak Ustadz, untuk mengenalkan para anak muda ataupun anak-anak kita ini tentang sosok Nabi Muhammad, baik itu secara fisik maupun secara moral, itu seperti apa Pak Ustadz cara kita menyampaikannya?
2: Ya banyak ya, dengan kajian-kajian ilmiah gitu kan, kalau bahasa-bahasa anak sekolah kajian ilmiah. Kejujurannya Nabi Muhammad sebagai modal utama, Nabi Muhammad sebagai orang-orang yang sukses, gak punya modal tapi sukses, dipercaya oleh Siti Khadijah, itu kan, itu juga kan bisa menjadi contoh pada pemuda-pemuda kita gitu. Tanamkan kejujuran gitu ya. Kalau kita ingin sukses, baik menjadi pedagang, sukses jadi orang politik apa, ya tanamkan kejujuran. Ya, kejujuran itu modal utama dalam berjuang. Nabi Muhammad SAW itu kan berjuang itu dengan akhlak. Makanya inna bubu'istu li utammi makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Karena manusia itu sebenarnya punya potensi dua-duanya, potensi jujur, potensi tidak jujur. Potensi benar, potensi tidak benar. Maka semuanya bisa disuburkan, ya. Nah, Nabi Muhammad ini adalah lambang manusia yang sempurna. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, maka ukurannya adalah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu amaliyahnya ya ada di dalam hadis, ya ada di dalam Al-Quran. Maka akhlaknya Nabi Muhammad itu ya Al-Quran itu, gitu ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kami diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlaknya mana? Ya Nabi Al-Quran itu. Akhlak Nabi Muhammad itu. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaat.
1: Ya, silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 0813 2495 1935 atau di 0231 486 3074, bisa melalui telepon ataupun WhatsApp, dan juga bisa melalui kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Sudah ada pertanyaan lagi Pak Ustadz, ini ada Maya. Assalamualaikum Pak Ustadz, adakah amalan atau bacaan sholawat khusus yang sangat dianjurkan untuk kita rutinkan dalam menyambut dan memperingati bulan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini?
2: Ya, untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad supaya kita tidak jenuh, maka ada solawat yang sudah dibuat oleh para ulama, yaitu solawat seperti Marhaban ya Nurul Aini, Marhaban Jaddal Husaini, Marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairada'i, anta syamsun anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misba'u suduri. Itu selawat yang menyambut kelahiran Nabi Muhammad gitu ya. Seperti marhaban itu selamat datang gitu ya. Marhaban ya nurul aini, selamat datang wahai Nabi Muhammad. Seperti cahayanya, seperti ya cahayanya di atas cahaya, bukan seperti lagi ya. Nabi Muhammad itu cahayanya ngelebihi matahari gitu ya. Itu baca aja itu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Itu ada itu ya. Banyaklah. Makanya berjanji tuh anak-anak muda itu harus apal gitu ya. Karena di situ para ulama sudah membuat sholawat khusus untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad, kelahirannya Nabi Muhammad, yaitu diantaranya sholawat apa itu namanya tasrokol bahasanya ya, itu kan bisa biasa dibaca di bayi-bayi yang sekalian diberi nama gitu ya, sekalian juga diberi di soal diperhabanakan gitu ya, sekalian beri nama sebelum berhabanakan supaya dapat apa berkahnya Nabi Muhammad gitu. Oke. Ya. Lanjut.
1: Kita ke penelpon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Khairul Anwar.
1: Waalaikumsalam Ibu Indra.
3: Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak Kiai Haji Aminuddin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, sudah hampir muludan lagi. Waktu lewat tak terasa dan kita sudah sering membahas mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ya Pak Kiai. Satu yang masih mengganjal di hati saya. Benarkah Nabi Muhammad itu seorang yang buta huruf? Karena berdasarkan apa ya, survei juga oleh para cendekiawan muslim di seluruh dunia itu, sebetulnya seorang seperti Nabi Muhammad yang hampir segala ya semuanya sebetulnya keilmuan dimiliki, mustahil kalau tidak bisa baca tulis. Tapi hal ini seakan disembunyikan. Bagaimana menurut Pak Kiai? Karena banyak sekali yang ya di masyarakat kita ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu seorang yang tidak bisa baca tulis. Jadi kalau kami tidak bisa baca tulis juga tidak apa-apa gitu. Nah itu bagaimana menerangkan hal itu Pak Kiai Haji Aminuddin?
2: Oh hebat, ini pertanyaan luar biasa ya.
3: Terima kasih juga Bung Arul.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nabi Muhammad itu memang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi cerdas dan pinter gitu loh. Ya, cerdas pinter. Kalau orang bisa baca, bisa nulis, cerdas pinter wajar. Ini mah kan luar biasa. Enggak bisa baca, enggak bisa tulis, tapi cerdas pinter gitu. Itulah mukjizat. Contohnya begini, ada orang buta tapi dia hafal Quran, ada nggak? Bisa baca nggak?
1: Iya, kalau untuk
2: nggak bisa kan?
1: Iya, iya.
2: Tapi hafal Quran loh.
1: Iya.
2: Udah itu contoh kecil aja, orang buta tapi dia hafal Quran. Itu contoh kecil, itulah keajaiban Al Quran. Nabi Muhammad tidak bisa menulis, tidak bisa baca, tapi cerdas. Itu loh, lebih kaset. Begitu ada suara Jibril langsung hafal. Udah gitu aja lah. Itulah bedanya dengan kita. Kita sih kadang-kadang bisa nulis, bisa baca, tapi bodoh. Iya kan? Bodoh hangger. Baca pinter, nulis pinter, tapi Al-Quran dihafal-hafal. Bodoh gak? Ajib gak?
1: Enggak.
2: Ya beli ajib, karena keterlaluan. Bisa maca, bisa nulis, beli hafal Quran. Nabi Muhammad beli bisa maca, beli bisa nulis, tapi hafal Quran. Itu namanya keajiban dunia, betul? Udah gitu aja.
1: Oke. Ya, oke, Pak Ustad. Ini pertanyaan lagi ada Rizky. Assalamualaikum, Pak Ustad. Rizky ini orang seorang pebisnis dalam menyambut Maulid Nabi. Ini bagaimana konkretnya agar kita meneladani sifat siddiq amanah tahlik dan fatonah dalam dunia perdagangan, bisnis maupun pekerjaan di era modern saat ini, Pak Ustadz?
2: Yang pertama tentunya kalau memang orang kaya ingin memperingati Maulid Nabi, ya itulah, Nabi Muhammad itu kan senangannya anak yatim, kumpulan anak yatim. Mereka digembirakan gitu ya, beri uang, beri makanan gitu ya. Kemudian apalagi, ya banyak lah gitu ya, diantaranya sholawat. Kalau para ulama kan sudah membuat perjanji tuh, sholawat bareng-bareng gitu ya. Itu juga kancing Nabi senang gitu ya. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Gusti Allah merintah kepada umatnya untuk baca sholawat, tapi Nabi Muhammad itu ya, Gusti Allah itu sendiri juga baca sholawat. Nabi Muhammad, Gusti Allah merintah sholat kepada umatnya, tapi tidak dicontohi oleh Allah sholatnya. Yang nyontoh itu Nabi Muhammad, tapi baca sholawat loh dicontohi oleh Gusti Allah dulu. Maka dalam hal ini ya, kita untuk memperingati Maulid Nabi, perbanyaklah membaca sholawat. Sholawat tidak jenuh, maka para ulama menciptakannya. Sholawat nariyah, sholawat tafrijiyah, sholawat ibil kulub gitu ya. Kalau aslinya dari Nabi sih, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummiyyi wa alihi washabihi wasallam, atau sholawat ibrahimiyah di dalam sholat, itu asli sholawat dari hadis Nabi. Kalau sholawat nariyah, sholawat tafrijiyah, tibil kulub, itu sudah oleh ulama itu ya, sudah di manage oleh ulama supaya khusus ini sholawat, supaya hati bagus, hati bersih, namanya tibil kulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Nah, itu namanya sholawat tibil kulub. Orang-orang yang hatinya sesek napas, orang-orang yang hatinya penuh dengan dengki, iri dengki, baca itu ya, supaya hatinya bersih gitu ya. Ada lagi sholawat supaya orang bisa bayar utang, namanya sholawat nariyah. Allahumma salli ala sholatan taman kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin tanhal bil ghadu wa tanfarij bil kurbu wa tuqtabil hawaij wa tunal bil raghibu khusnul khawatimi wa jilgan. Sholawat supaya bisa bayar utang. Ada lagi sholawat supaya bisa naik haji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tuballighuna ziyaratul haramin bil haji wal umrah wa ziyarat maqbar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada itu sholawat supaya cepat bisa naik haji atau bisa umroh gitu ya. Ada juga sholawat yang supaya bisa menjadi orang kaya. Wah, mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi adadi anwa'ir rizqi wal futuhat. Ya basyatul adiyah basyatul rizqal min yasyadu ingin rahisab umusut alain rizqan wasyan halalan tayiban nafian min ghari ta'abin ala masyakad nil adirin min rahmatika ya rahman rahimin. Ada ya, orang kaya pengen jadi orang kaya, banyak uangnya, itu sholawatnya dibaca. Jadi ibadah yang paling mudah itu sholawat ya, sambil ibadah, sambil berdoa. Contoh sholawat yang paling terkecil itu sallallahu ala Muhammad ya, itu sudah mengandung doa, sudah mengandung zikir. Doa sallallahu ala Muhammad, mudah-mudahan semoga Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad ya, mengandung zikir karena menyebut nama Allah itu loh, sallallahu ala Muhammad. Ah, itu bedanya. Kalau wirid lafaz Allah itu boleh menyebut lafaz Allah, Allahu Allahu Allahu, tapi kalau baca sholawat tidak boleh menyebut nama Muhammadnya saja, tetapi harus ada Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak boleh Muhammad Muhammad Muhammad, tidak boleh, harus ada sallallahu ala Muhammad. Itu bedanya gitu ya. Kalau kita wirid pakai nama Allah boleh, Allah Allah Allah Allah, tapi kalau wirid hanya Muhammad Muhammad saja itu tidak boleh gitu ya. Itu bedanya sholawat dengan zikir. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya.
1: Ya, Pak Ustadz, ini kan terkait dengan sifat jujur dan juga amanah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menerapkan hal ini kepada mungkin pedagang ataupun para pemimpin atau para pekerja agar bisa ditetapkan dalam kegiatannya sehari-hari gitu Pak Ustaz?
2: Ya, yang pertama kan harus menyadari bahwa kita ini umat Nabi Muhammad, gitu ya. Artinya apa? Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, ya kita amalkan apa kesenangannya Nabi Muhammad, kan begitu. Jadi cinta itu kan, tanda cinta itu ada empat. Ya, tanda kita mencintai seseorang. Satu, sering menyebut namanya, gitu ya. Min alamatil khub kasrata zikri, setengah daripada alamat cinta banyak menyebut namanya. Ah, itu. Jadi kita cinta nih kanjeng Nabi Muhammad, ya di mana saja baca selawat loh. Selawat, selawat. Oh, berarti orang itu cinta gitu. Ya, sama dengan seorang pemuda ketika cinta sama perempuan. Orang mana itu? Orang Brebes. Waduh, kalau ada orang Brebes, seneng. Itu orang mana? Orang Brebes. Waduh, deh, seneng. Nah, itu. Jadi dia banyak menyebut namanya. Satu. Yang kedua, ciri cinta itu adalah mengikuti perintahnya. Betul tidak? Ada orang selamanya itu malas. Begitu dia punya pacar, dia rajin gitu. Apa yang diperintahkan oleh pacarnya dia mau gitu ya. Apa yang diperintahkan oleh kekasihnya dia mau. Nah, begitu juga kita kalau cinta nih kanjeng Nabi, ya begitu. Apa kata Nabi harus kita ikuti gitu. Itu namanya orang cinta. Nah, kadang kita itu senang apa yang kita cinta, apa yang kita sukai. Artinya Pak, kadang kita senang apa yang kekasih kita senang. Contohnya apa? Waduh, punya pacar senangnya makannya, misalnya makannya makan bolen, pakai bajunya baju hijau. Wah, ujuk-ujuk karena pacarnya senangnya pakai baju hijau, dia senang pakai baju hijau gitu. Nah, begitu juga ketika kita senang kanjeng Nabi, apa sih kesenangan kanjeng Nabi? Jujur, kan gitu ya? Dermawan. Nabi Muhammad itu jujur, dermawan. Setiap ada tamu yang datang minta apa aja diberikan. Itu contoh pemimpinnya. Kalau ingin seperti kanjeng Nabi begitu, tidak boleh menjadi orang yang medik. Misalnya Pak Kuwu pengen nyontoni kanjeng Nabi, jadi orang dermawan. Kalau rakyatnya datang ditanya, ada apa Bu? Pak, saya belum bayar listrik ya 1 bulan. Pakai duit. Berapa bayar listriknya? Saya datang lagi, saya belum makan 1 minggu. Pakai beras. Itu namanya orang yang dermawan itu. Akhlaknya kanjeng Nabi. Gitu loh. Makanya seorang pemimpin kalau niru akhlak kanjeng Nabi, insya Allah akan disukai oleh masyarakatnya, akan disukai oleh rakyatnya, karena tidak merugikan gitu. Selama ini kan tidak seperti itu. Pemimpin ngomongnya ngikuti Nabi, peringatan maulid Nabi, tapi medit, korupsi, koruptor, merugikan rakyat, uang rakyat diembat, raskin diembat. Duh, bagaimana mau rakyat senang, ya kan? Belum selesai juga sudah muak, kan gitu. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya.
1: Ya, ini Pak Ustaz ada pertanyaan dari Dedi. Assalamualaikum Pak Ustaz, ini berkaitan tadi kepemimpinan tadi Pak Ustaz. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin yang sangat bijaksana. Momentum maulid ini mengingatkan kita pada kepemimpinan beliau. Bagaimana cara kita meneladani kepemimpinan Nabi di tingkat paling dasar? Mungkin bisa dari keluarga, RT RW atau organisasi lain, baik itu di kantor maupun di lingkungan terkecil gitu Pak Ustaz.
2: Yang paling dasar ya ikhlas dulu. Kalau kita ingin mencontoh Nabi Muhammad, yang ikhlas aja dulu. Jadi kita berbuat sesuatu itu karena Allah, itu aja dulu. Kanjeng Nabi Muhammad itu kan ikhlas itu karena Allah, bukan karena sesuatu. Ketika seseorang itu ikhlas, maka selama hidup dia tidak pernah kecewa. Contoh, ya, ada seorang laki-laki, dia nikahi seorang perempuan, ya kan? Suatu ketika dia tidak cocok dengan hatinya. Tapi karena dia itu waktu pertamanya ikhlas, dia tidak akan kecewa. Kenapa? Ya sudahlah, karena kita kan karena Allah gitu. Betul tidak? Jadi ciri orang yang tidak ikhlas itu dia kecewa. Kalau kita sudah kecewa dengan seseorang, berarti dia tidak ikhlas mencintainya itu. Satu contoh lagi. saya ibadah rajin, puasa rajin, ya, tapi jam miskin baik. Ah, itu berarti kan orang kecewa itu. Ya. Kecewa dengan ibadahnya. Berarti dia tidak ikhlas ibadahnya itu. Betul tidak? Ya. Jadi, kalau kita ingin menteladani Nabi Muhammad, satu aja dulu. Belajar dari yang kecil, ikhlas itu ada. Ketika seseorang sudah ikhlas, maka tidak ada sedikit pun menyesali dalam kehidupannya. Hmm. Dan ciri orang ikhlas itu tidak pernah mengeluh gitu loh. Yeah. Ada saja ya alhamdulillah, tidak ada ya sabar. Nah, itu namanya orang ikhlas. Yeah. Dan hidupnya enak loh orang ikhlas itu. Hmm. Tidak mengada-ada, betul? Hmm. Yeah. Ya kadang orang sudah punya titel. Jadi camat pengen jadi bupati. Sudah jadi bupati pengen jadi menteri. Ya bagaimana orang mau bahagia hidupnya? Dia tidak mensyukuri itu kan. Nah itu, dari syukur itu dia akan menemukan ikhlas. Dari ikhlas itu akan menemukan kerelaan, keriduan. Dari keriduan itu dia akan tawakal, pasrah kepada Allah. Dari ikhlas itu kita akan menemukan kebahagiaan sesungguhnya. Oke, itu aja dulu, semua ada manfaat.
1: Ya Pak Ustadz, ini satu pertanyaan terakhir dari Ibu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering disampaikan bahwa memperbanyak selawat saat maulid Nabi akan mendatangkan syafaat. Boleh dijelaskan tidak? Mungkin singkat saja Pak Ustadz, karena waktunya sebentar lagi.
2: Bagaimana? Ya, jadi syafaat itu kan pertolongan. Ya. Banyak ada orang ceritanya begini. Banyak utang ya. Kata kiai, udah kamu kalau pengen bayar utang baca aja solawat. Ternyata orang itu membaca solawat selama 41 hari tidak pernah berhenti. Solawatnya cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad aja. Bisa bayar utang loh. Lunas utangnya. Ya, itu lunas utangnya. Dan itu banyak gitu contohnya. Itu berarti syafaat gitu. Syafaat Nabi itu. Nah kalau di akhirat ya banyak syafaat Nabi itu ya. Orang masuk surga kalau dengan amalnya nggak cukup, nah dibantu dengan syafaat Nabi gitu. Ya. Oke, itu aja dulu semua.
1: Ini yang berhak mendapatkan syafaat ini siapa saja Pak Ustaz? Singkat saja.
2: Yang banyak mendapatkan syafaat ya satu orang Islam, ya orang beriman lah. Kata Nabi kan kullu ummati yadkhulun al-jannah illa man aba. Semua umat itu akan masuk surga, akan diberi syafaat. Kecuali orang yang tidak mau. Siapa orang yang tidak mau? Orang yang tidak beriman. Itu aja. Kalau orang beriman semua dapat syafaat.
1: Oke. Okay. Ya, Pak Kiai, mungkin kita tutup untuk sesi kali ini dengan kesimpulan mungkin Pak Ustaz, silakan.
2: Ya, kesimpulannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sebentar lagi akan datang bulan Maulid, maka kita seyogianya gitu ya. Menghormati dan memuliakannya agar kita kelak menjadi orang yang apa istilahnya, berterima kasih lah kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itulah yang sebagai juru selamat bagi kita semua. Oke, jadi semoga ada manfaatnya.
1: Ya, terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk para pendengar baik itu melalui frekuensi maupun melalui YouTube. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz dan selamat beraktivitas kembali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya tutup mungkin Pak Ustadz.
2: Terima
1: kasih. Ya, mendengar. Demikian tadi Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Selanjutnya kita akan mengikuti berita daerah pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kebetulan untuk tahun ini kita selaraskan dua kegiatan tersebut berbarengan dalam satu kegiatan, yaitu ATF TBC, Active Case Finding TBC, terintegrasi dengan pemeriksaan TKG.
2: Saya mengajak anak-anak muda Indonesia di seluruh Kabupaten Cirebon tidak ragu bergabung dan berkarya melalui koperasi. Jangan menganggap koperasi sebagai suatu yang kuno. Saya yakin dengan energi dan gagasan generasi muda, koperasi Indonesia akan semakin maju, profesional, adaptif, dan berdaya saing.
0: Sari berita, pemerintah Kabupaten Cirebon gelar puncak Harkopnas ke-79 dalam Hari UMKM Nasional 2026 di Stadion Watumela. Kelompok difabel Desa Lemah Abang dorong desa inklusif, 3 desa telah memiliki SK dan perdes. Bersama saya, Aru Anwar, inilah berita daerah selengkapnya. Polisi bersama warga menggagalkan dugaan pencurian kendaraan bermotor di samping Musholah Al-Hidayah, Gang Bendeng Baru, Kelurahan Pekalipan, Kota Cirebon pada Sabtu 8 Agustus 2026, sekitar pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Cirebon Selatan Timur AKP Junta Sota Soit mengatakan kejadian bermula saat korban Fahri Gunawan mempergoki seorang laki-laki berinisial AM mengambil kunci sepeda motornya yang masih tergantung pada kendaraan. AM kemudian diamankan korban ke Baperkam Pekalipan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri sebelum polisi tiba di lokasi. Petugas unit reskrim Polsek Cirebon Selatan Timur bersama personil Polres Cirebon Kota mengamankan AM beserta barang bukti berupa satu unit motor dan kunci kendaraan. AM selanjutnya dibawa ke Polres Cirebon Kota untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Polisi mengimbau pada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan. Pemerintah Kabupaten Cirebon gelar puncak Harkopnas ke-79 dan Hari UMKM Nasional 2026 di Stadion Watumela.
2: Saya mengajak anak-anak muda Indonesia di seluruh Kabupaten Cirebon tidak ragu bergabung dan berkarya melalui koperasi.
3: Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar seremoni puncak Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 dan Hari UMKM Nasional 2026 di Stadion Watumela Sumber Kabupaten Cirebon pada Minggu 9 Agustus 2026. Bupati Cirebon Imron menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan koperasi yang selama ini berperan dalam menjaga dan mengembangkan koperasi di tengah berbagai tantangan ekonomi. Ia berharap peringatan Harkopnas menjadi momentum untuk memperkuat koperasi sebagai salah satu kekuatan ekonomi rakyat di Kabupaten Cirebon. Ia juga mengajak masyarakat untuk memperkuat kolaborasi, sinergi, dan inovasi dalam mengembangkan koperasi serta UMKM. Menurutnya, penguatan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan Kabupaten Cirebon.
2: Saya mengajak anak-anak muda Indonesia di seluruh Kabupaten Cirebon tidak ragu bergabung dan berkarya melalui koperasi. Jangan menganggap koperasi sebagai suatu yang kuno. Saya yakin dengan energi dan gagasan generasi muda, koperasi Indonesia akan semakin maju, profesional, adaptif, dan berdaya saing. Pemerintah akan terus menyempurnakan kebijakan dan regulasi agar koperasi semakin adaptif terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Cirebon, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Yuke Mauliani Septina, menekankan keterkaitan erat antara koperasi dan UMKM dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Ia menyebut UMKM dapat menjadi pihak yang mengolah produk, sedangkan koperasi berperan membantu mencari pasar. Ia juga mengajak seluruh insan koperasi untuk menjaga keberlangsungan gerakan koperasi dengan memperkuat regenerasi. Menurutnya, keterlibatan generasi muda menjadi salah satu hal

0: Penting agar koperasi dapat terus berkembang dan tidak kehilangan penerus.
1: Karena gini, untuk koperasi itu bukan hidup untuk sekarang, dan kita pun bukan melanjutkan, bukan mewariskan, bukan, tapi kita adalah meminjam koperasi masa depan untuk dilaksanakan sekarang. Jadi ketika koperasi pengen hidup di masa depan, jadilah atau bersamailah dengan usia-usia yang akan hidup di masa depan. Ya, itu hanya pesan saya, tetapi itu penting untuk kita lakukan. Saya tidak menginginkan koperasi kita punah dalam beberapa waktu ke depan. Sejarah mengatakan mungkin akan berbeda dengan ke depannya.
0: Rangkaian puncak Harkopnas ke-79 dan Hari UMKM Nasional 2026 tidak hanya diisi dengan seremoni. Selain itu ada launching gerai dan mobil koperasi desa Kelurahan Merah Putih, fun bike, pengundian hadiah door prize, panggung hiburan, bazar produk koperasi dan UMKM, serta bakti sosial donor darah. Aura Aulia melaporkan.
2: Direktorat Jenderal Pajak DJP menunda pemberlakuan pungutan pajak penghasilan PPH Pasal 22 oleh marketplace hingga 31 Oktober 2026. Kebijakan tersebut akan mulai diterapkan pada 1 November 2026, mengutip siaran pers DJP yang diterbitkan di Bekasi Kamis 8 Agustus 2026, penundaan dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi perhatian. Kebijakan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan pihak lain sebagai pengungut PPH. DJP menyebut keputusan penunjukan marketplace sebagai pengungut PPH Pasal 22 akan dibatalkan dan dilakukan penunjukan kembali. PPH Pasal 22 yang telah dipungut sebelumnya juga akan dikembalikan marketplace pada pedagang dalam negeri. Kanwil DJP Jawa Barat 2 mengimbau pelaku usaha dan marketplace mengikuti informasi resmi DJP serta memanfaatkan masa penundaan untuk mempersiapkan administrasi perpajakan. Koramil 1712 Jatiwangi, Kodim 0617 Majalengka menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Loji, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Bantuan ini diberikan kepada warga RT 0401 Jalan Burung yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat musim kemarau. Sejumlah sumber air dan sumber warga dilaporkan mulai surut dalam beberapa pekan terakhir. Dan Ramil 1712 Jatiwangi, Kapten Infantri Maman Kardiman mengatakan penyaluran air bersih dilakukan sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kekeringan. Ia menyebut TNI tidak hanya berperan dalam bidang pertahanan tetapi juga membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial khususnya dalam kondisi darurat. Warga menyambut bantuan tersebut karena dapat memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Koramil Jatiwangi memastikan akan terus hadir membantu masyarakat yang terdampak kekeringan selama musim kemarau. Dinas Kesehatan Indramayu menginterogasikan cek kesehatan gratis dengan screening TBC untuk meningkatkan deteksi dini kasus TBC di masyarakat.
3: Dua kegiatan tersebut berbarengan dalam satu kegiatan, yaitu ACS TBC, Active Case Finding TBC.
4: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Dr. Dian Larasati, mengatakan pemeriksaan kesehatan gratis diselaraskan dengan percepatan eliminasi tuberkulosis atau TBC. Langkah tersebut menjadi bagian dari program hasil terbaik cepat Presiden untuk meningkatkan deteksi dini kasus TBC di masyarakat. Menurut Dr. Dian, program pemeriksaan kesehatan gratis dan upaya penurunan kasus TBC sama-sama menjadi prioritas dalam PHTC. Karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu menggabungkan keduanya dalam kegiatan Active Case Finding TBC yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG.
3: Alhamdulillah, kebetulan untuk tahun ini kita selaraskan dua kegiatan tersebut berbarengan dalam satu kegiatan, yaitu ACS TBC, Active Case Finding TBC. ABC terintegrasi dengan pemeriksaan TKG, sehingga kita harapkan dalam satu kegiatan dua program ini bisa terlaksana, sehingga capaian juga kita harapkan bisa meningkat.
4: Ia menjelaskan screening TBC difokuskan kepada kelompok masyarakat yang memiliki risiko tinggi terpapar penyakit tersebut. Peserta kegiatan diundang berdasarkan kategori tertentu agar proses penemuan kasus dapat lebih efektif. Kelompok pertama yang menjadi sasaran adalah kontak serumah atau kontak erat dengan penderita TBC yang belum pernah menjalani pemeriksaan. Selain itu, screening juga menyasar penyandang diabetes mellitus, orang dengan HIV, masyarakat dengan gizi kurang, gizi buruk, maupun stunting. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Sebanyak 32 calon paskibra Kota Cirebon mulai menjalani pemusatan latihan sejak Kamis 6 Agustus 2026 sebagai persiapan pelaksanaan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus tahun 2026. Kepala Bakes Banpol Kota Cirebon Eli Haryati mengatakan pemusatan latihan berlangsung di Hotel Grandian Kota Cirebon dengan pembinaan lebih intensif meliputi fisik, kesehatan, kedisiplinan, dan kesiapan upacara. Menurut Eli, pembinaan telah berlangsung sekitar 3 bulan melalui tahapan seleksi pradiklatsar hingga diklatsar. Dari 32 peserta, 2 calon akan mewakili Kota Cirebon pada tingkat Provinsi Jawa Barat. Eli mengingatkan peserta menjaga kesehatan dan semangat selama mengikuti seluruh tahapan pembinaan. Para calon paskibra juga diharapkan menjadi teladan bagi lingkungan setelah menjalankan tugas. Usai rangkaian kegiatan, peserta mendapat penguatan ideologi Pancasila serta diarahkan menjadi duta Pancasila dan bergabung dengan Purna Paskibra Indonesia Kota Cirebon. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip Kota Cirebon menjadikan Lomba Perpustakaan Kelurahan sebagai sarana pembinaan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan layanan kepada masyarakat. Pustakawan ahli pertama Dispusip Kota Cirebon, Belian Moti Mintoningtyas mengatakan lomba memasuki tahap kedua tersebut memberikan kesempatan bagi perpustakaan mengevaluasi kekurangan dan mengembangkan potensi berdasarkan hasil penelitian. Menurutnya, pengelolaan perpustakaan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga manajemen, inovasi, kolaborasi, dan dampak program bagi masyarakat. Dispusip mendorong perpustakaan kelurahan memanfaatkan teknologi melalui sistem otomatis dan seleksi digital yang dapat diakses menggunakan QR code. Perpustakaan juga diarahkan mengembangkan program berbasis potensi lingkungan dan melibatkan masyarakat. Belian menyebut perpustakaan Kelurahan Sunyi Ragi yang meraih juara pertama tingkat Kota Cirebon dan masuk 8 besar tingkat Jawa Barat menjadi contoh hasil pembinaan berkelanjutan. Kelompok Difabel Desa Lemah Abang dorong desa inklusif, 3 desa telah memiliki SK dan Perdes.
5: Ya, untuk kelompok KDD Kelapa Kecamatan Lemah Abang sudah berjalan 2 tahun.
6: Kelompok Difabel Desa di Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon terus berkembang sebagai wadah untuk mendorong terwujudnya desa inklusif dengan 3 dari 13 desa yang telah memiliki surat keputusan dan peraturan desa setelah berjalan selama 2 tahun. Kelompok Ketua Difabel Kecamatan Lemah Abang Dading Syarifuddin mengatakan penguatan KDD dilakukan agar penyandang disabilitas memiliki ruang untuk beraktivitas sekaligus memperoleh akses pelayanan yang lebih setara di lingkungan desa.
5: Ya, untuk kelompok KDD Kelapa Kecamatan Lemah Abang sudah berjalan 2 tahun. Kalau yang dilakukan di kecamatan, saya punya saung kreasi. Jadi saung kreasi itu untuk teman-teman yang tidak akses ke pabrik-pabrik, yang tidak di bawah rata-rata, bisa berkreasi di Kecamatan Lemah Abang.
6: Dading mengatakan pembentukan kelompok difabel desa ditargetkan dapat terus meluas hingga seluruh desa di Kecamatan Lemah Abang, sehingga semakin banyak wilayah yang memiliki komunitas difabel yang didukung kelembagaan desa. Ia menyebut konsep desa inklusif tidak hanya ditunjukkan bagi penyandang disabilitas, tetapi juga lansia dan anak melalui penyediaan pelayanan serta akses fasilitas publik yang lebih ramah bagi semua masyarakat. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Pendengar Berita Radio mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat melalui website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Arul Anwar, selamat pagi dan sampai jumpa.
7: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
4: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
4: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Dengarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 58 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

luar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum... Ya, tinggal sekarang kita akan menuju ke 2023 untuk mengikuti Warta Wita Nasional.